0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saat tidak ada yang melihat. C.S. Lewis, penulis buku Kekristenan Asali dan berbagai buku lain yang penting, mengatakan integritas berarti melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Sebelum dirinya, hampir 400 sebelumnya, William Shakespeare, sang sastrawan Inggris itu, mengatakan, "Jujurlah kepada dirimu sendiri, dan baru setelah itu, seperti malam mengikuti siang, engkau tidak akan bisa lancung kepada orang lain." Dasar dari integritas adalah sistem nilai Anda, dan seharusnya bukan keuntungan apa yang Anda dapatkan melalui kecurangan. Namun begitulah dunia kita sekarang ini. Kita ini mirip dengan suku sawi di Papua New Guinea waktu Don Richardson, seorang misionaris dan antropolog, mendatangi mereka untuk memperkenalkan kekristenan. Waktu ia menceritakan pengkhianatan Yudas kepada Yesus Kristus, ia menyadari bahwa mereka membela Yudas, bukan Yesus. Lalu ia menyadari bahwa mereka menghargai keculasan, bukan kejujuran. Apakah kenyataannya berbeda di dunia kita sekarang ini? Kita hidup di dunia yang sepertinya menghalalkan segala cara. Orang menjual barang dengan janji yang dilebih-lebihkan dan kenyataan yang tidak sesuai harapan. Semuanya demi mencapai target penjualan bulanan. Para akuntan di perusahaan memalsukan pembukuan mereka agar angka penjualannya lebih bagus dari kenyataan. Semua orang juga begitu, demikian alasan mereka. Calon karyawan membesar-besarkan prestasi mereka karena mereka membutuhkan pekerjaan dan mengira bahwa tindakan mereka itu tidak akan ketahuan. Apa saja komponen dari integritas? Komponen pertama, kejujuran mutlak. Inilah yang menentukan apakah Anda akan gagal atau berhasil. Lawan dari kejujuran, ketidakjujuran, pada dasarnya adalah penipuan. Seorang pengawas meluluskan pemeriksaan sebuah pesawat karena terlalu malas atau kehabisan waktu untuk memeriksa dengan benar jumlah bahan bakar yang tersedia untuk sebuah penerbangan. Pada tanggal 26 Desember 2016, sebuah pesawat yang membawa tim sepak bola Brasil jatuh karena kehabisan bahan bakar. Demikian menurut otoritas penerbangan Kolombia. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang maju dan mengaku, saya yang bertanggung jawab. Komponen kedua, tanggung jawab. Ketika seorang polisi berada dalam situasi yang membahayakan nyawanya, ia tentu ingin tahu pasti bahwa ada yang membantunya, bahwa petugas yang dipanggil untuk membantunya akan datang, bukannya malah bersantai minum kopi entah di mana. Tanggung jawab itu bukan berlaku dalam situasi hidup atau mati, melainkan menjadi bagian yang integral dari karakter Anda. Komponen ketiga, kesetiaan. Salah satu kisah yang paling menginspirasi adalah tentang seorang jemaat gereja Masehi Advent hari ke-7 dalam Perang Dunia Kedua, seorang penentang kekerasan yang bernama Desmond Doss. Doss mendaftar ke militer sebagai petugas medis dan menolak untuk membawa senjata atau membunuh. Hacksaw Ridge di Okinawa harus direbut agar pihak sekutu bisa menang. Doss yang selalu dihujani tembakan menolak untuk memikirkan keselamatannya sendiri dan memanjat punggung bukit itu lalu menyelamatkan sedikitnya 75 orang yang terluka, sementara dirinya juga terluka. Doss menolak untuk meninggalkan medan pertempuran sampai tidak ada lagi rekannya yang bisa diselamatkan. Komponen keempat, kesediaan untuk membayar harga karena kita berbeda. Pada titik inilah kebanyakan kita mengalah. Mengambil sikap yang berbeda sering menjadikan seseorang dikecam dan membuat orang lain tidak nyaman. Kadang-kadang ada harga yang harus dibayar karena kita memiliki integritas. Namun demikian, seperti yang dikatakan oleh Martin Luther King Jr., untuk melakukan apa yang benar, tidak ada waktu yang tidak tepat. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM.

Yesus hanya sejauh doa sahabat Petra mengantar kita di pukul 7 lebih 19 menit. Dan hari ini hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2026. Tentu sahabat Petra semuanya hari ini sudah bersiap-siap untuk segala aktivitas. Atau mungkin sudah mulai beraktivitas sejak tadi pagi sahabat Petra. Kami mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar sahabat Petra. Dan kalau melihat cuaca hari ini di studio Radio Petra agak mendung sahabat Petra. Ya, semoga hari ini cerah, ya, tidak hujan. Tapi kalaupun hujan sahabat Petra, semoga sahabat Petra juga sudah menyiapkan ubo rampe gitu ya, segala peralatan-peralatan yang disiapkan untuk hujan. Dan semoga semuanya lancar hari ini untuk sahabat Petra, terutama anda yang berangkat ke tempat kerja. Lumayan kita dapat suasana yang tidak panas ya ketika di jalanan. Dan kiranya itu juga menjadi semangat bagi kita semuanya untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Dan sahabat Petra, terima kasih juga untuk anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Kami berterima kasih sekali untuk segala partisipasi yang anda sampaikan. Semoga lagu-lagu yang sudah atau akan kami putarkan nanti itu menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Dan seperti lagu tadi sahabat Petra, Yesus hanya sejauh doa. Semoga kita juga bisa mengalami Tuhan pagi hari ini, karena memang ketika kita mulai sesuatu tanpa dasar atau tanpa alas untuk kita berpijak atau melangkah, seringkali ada banyak yang goyang sahabat Petra. Ya, membayangkan kalau kita berdiri bukan di tanah, itu pasti ada banyak usaha yang perlu kita lakukan. Tapi kalau kita berdiri tanah ya yang kokoh, yang tidak bergeser, itu tentu akan membuat kita mudah untuk melangkah. Begitu juga dengan hidup kita bersama dengan Tuhan, sahabat Petra. Semoga hari ini sahabat Petra mendasarkan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan dalam doa, dalam pembacaan kita dengan Alkitab atau perenungan-perenungan kita bersama dengan Tuhan. Kiranya itu juga mendasari kita untuk terus melangkah sepanjang hari ini dan bisa menyelesaikan semua tanggung jawab kita dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tentu hasilnya adalah sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan.

0: lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Keja Sendo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kuliahkan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulaken handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM.
4: Upon the Lord shall be their strength.

0: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
1: Inspirasi Iman Kristen berjudul Sahabat Sejati. Sahabat Petra, kita semua punya banyak sahabat. Namun sebenarnya hanya sedikit yang merupakan sahabat sejati. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa sahabat sejati itu langka. Yang paling banyak adalah mereka yang berpura-pura menjadi sahabat. Kapan kita bisa membedakan mana sahabat sejati dan mana yang bukan? Tentu saat kita menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kita. Sebuah ungkapan berkata, dalam kemakmuran, sahabat-sahabat kita mengenal kita. Dalam kesukaran, kita mengenal sahabat-sahabat kita. Saat kita berada di puncak, sahabat Petra, banyak orang berlomba-lomba dekat dengan kita. Namun saat kita berada di lembah, kita baru bisa mengenal siapa sahabat sejati kita. Saya pernah mengalami masa-masa sulit. Semula, saya pikir orang-orang yang selama ini dekat dengan saya akan menguatkan dan memberikan dukungan kepada saya. Ternyata saya keliru. Hanya segelintir orang peduli dengan saya. Yang lain menghilang entah kemana. Memang menyakitkan melihat kenyataan seperti itu. Namun, paling tidak, saya sekarang mengenal siapa yang benar-benar sahabat saya. Anehnya, ketika Tuhan mulai mengangkat saya kembali, berdatangan lagi orang-orang yang dulu meninggalkan saya. Memang benar, di mana ada gula, di situ ada semut. Hanya saja prinsip ini tidak berlaku untuk seorang sahabat sejati. Sahabat Petra, seorang sahabat sejati lambat untuk curiga, tapi cepat untuk percaya. Lambat untuk menghakimi, tapi cepat untuk mendukung. Lambat untuk menghina, tapi cepat untuk mendukung. Lambat untuk merendahkan, tapi cepat untuk menghargai. Lambat untuk menuntut, tapi cepat untuk memberi. Lambat untuk menghasut, tapi cepat menolong. Lambat untuk membenci, tapi cepat untuk mengampuni. Sahabat Petra, kita butuh orang-orang yang menjadi sahabat sejati bagi kita. Mereka mampu melihat yang terbaik dalam diri kita dan bisa mendorong kita mencapai hal tersebut. Mereka bahkan berani menegur demi kebaikan kita. Hubungan yang positif seperti ini memunculkan potensi terbaik dalam diri kita. Adalah luar biasa kalau kita menemukan sahabat sejati. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita juga sudah menjadi sahabat sejati bagi orang lain? Dalam kemakmuran, sahabat-sahabat mengenal kita. Dalam kesukaran, kita mengenal sahabat-sahabat kita. Kitab Amsal 17 ayat 17, firman Tuhan berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
2: 105,7 Petra FM. Pada saat tertentu, Tuhan izinkan kita berjalan di dalam lembah kekelaman, lembah kesedihan, ketidakpastian dan kekhawatiran. Namun di saat yang lain,

Masih di Embun Pagi sahabat Petra, dan sekarang kita sudah ada di pukul 7 lebih 46 menit. Kami akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 sahabat Petra. Dan doa tadi menjadi doa yang mewakili hati kita semuanya. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Tentu sahabat Petra, hari-hari ini mungkin ada banyak doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan dan diharapkan menjadi satu solusi kehidupan atau ucapan syukur bagi kita semuanya. Semoga sahabat Petra terus bisa menempel erat kepada Tuhan hari ini sahabat Petra. Dan secara khusus kami juga mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun hari ini, ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Semoga hari-hari sahabat Petra selalu dikaruniai kesehatan, kekuatan, rezeki yang cukup dari Tuhan, dan tentu saja damai sejahtera sukacita yang selalu melimpah-limpah dalam kehidupan Anda dan keluarga sahabat Petra semuanya. Kami berharap sepanjang waktu kehidupan sahabat Petra dan juga keluarga sahabat Petra selalu diberkati oleh Tuhan dan dapat menjalani kehidupan terus ya dengan berpengharapan kepada Dia yang setia bersama dengan kita. Nah, sahabat Petra, kita lanjutkan bun pagi kita masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya.

Petra besok di jam yang sama, tentu saja dengan suasana yang berbeda dan berkat dari Tuhan juga yang baru. Kami pamit sahabat Petra dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah berada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Terima kasih Anda setia bersama dengan kami sampai akhir program Bun Pagi ini. Kami akan bertemu dengan sahabat Petra

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Apakah selama ini Anda benar-benar melakukan hal yang terbaik yang dapat Anda lakukan untuk pasangan? Dan apakah Anda sudah berusaha sebaik-baiknya membina hubungan yang sehat? Apapun masalahnya, jika salah satu atau kedua pihak dalam suatu hubungan yang sakit berusaha untuk menyembuhkan penyakit tersebut, pasti ada jalan keluarnya. Atau Anda juga dapat menyusun perencanaan dan manajemen rumah tangga Anda kembali. Kebosanan banyak datang karena tidak adanya perencanaan dan manajemen yang baik. Setelah sekian lama berumah tangga, ada saatnya Anda berdua merenung. Mungkin karena kesibukan urusan kantor atau rumah, Anda berdua tidak sempat lagi saling mengingatkan pada niat semula menjalani rumah tangga. Ajak pasangan Anda untuk melakukan refreshing keluar kota mungkin, atau ke tempat-tempat yang romantis, yang pasti tujuannya untuk mencari suasana baru agar Anda lebih segar. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Hoa de li liang, kekuatan percikan api.

Dikisahkan seorang pemuda miskin di sebuah kampung. Demi memenuhi panggilan kerja yang mendesak dan sesegera mungkin, dia harus menempuh perjalanan cukup jauh keluar kota. Dia tahu, walaupun mobil tua yang dimilikinya tidak layak digunakan untuk perjalanan jarak jauh, tetapi keadaan memaksanya, sehingga akhirnya diputuskan tetap berangkat dengan mobil tua tersebut. Di tengah perjalanan yang sepi, saat hari semakin senja, hujan pun mulai turun dengan deras. Dan langit perlahan-lahan menjadi gelap. Tiba-tiba, yang dikhawatirkan terjadi juga. Setelah beberapa kali terbatuk-batuk, mesin mobil akhirnya mati. Segala usaha yang serba terbatas telah dilakukan. Tetapi, sia-sia belaka. Mobil itu tetap diam. Sementara, gelap malam pun segera menghampiri dan mulai menyelimuti di sekelilingnya. Sedangkan cuaca semakin buruk. Hujan badai. Selama beberapa jam, tidak ada mobil yang melintas. Si pemuda hanya bisa duduk termenung di dalam mobil, meratapi nasibnya sambil menunggu bantuan yang tidak pasti. Tidak lama kemudian, sekilas terlihat melalui kaca spion mobilnya, ada sorotan lampu mobil mendekat dan berhenti di belakang mobil pemuda itu. Diselimuti perasaan takut, tetapi juga ada perasaan gembira. Dia pikir, mana tahu orang tersebut bisa membantunya. Si pemuda melihat pengendara mobil turun mendatangi jendela mobilnya. Karena cuaca sangat gelap, ia kesulitan melihat secara jelas wajah orang tersebut. Mesin mobil saya mati, seru si pemuda sambil menurunkan kaca mobilnya. Kemudian, tanpa diminta, orang asing itu segera ke depan mobil dan membuka tutup mesin. Dia lalu mengulurkan tangannya dan melakukan sesuatu pada mobil tersebut. Tidak lama kemudian, orang itu memberi isyarat kepada pemuda itu agar memutar kunci kontak. Alangkah mengherankan, mesin mobil bisa hidup. Masih dengan rasa heran, si pemuda berseru, "Terima kasih, Pak. Saya tadinya khawatir, jangan-jangan mobil saya mogok untuk terakhir kalinya." Orang asing itu pun menjawab dengan tegas, "Setiap mobil paling sedikit akan hidup sekali lagi bila diberi perhatian yang semestinya. Perlu Anda ketahui pula, prinsip yang sama juga berlaku bagi manusia. Ingatlah pengetahuan ini. Selama masih ada sedikit percikan api, belum terlambat bagi seseorang manusia untuk membuat awal yang baru." Si pemuda tergesa-gesa mengucapkan banyak terima kasih dan segera meneruskan sisa perjalanannya hingga tiba di tempat tujuannya dengan selamat.

Cerita di atas tadi sungguh punya makna yang sangat dalam. Begitu pentingnya Hohwa, percikan api. Meski itu untuk terakhir kalinya, tetapi bisa menghidupkan mobil. Demikian pula di dalam kehidupan manusia, percikan api itu bisa diartikan sebagai semangat, motivasi, hasrat, cita-cita, tekad bagi setiap manusia, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya. Selama masih mempunyai percikan api yang berbentuk tekad, punya target besar untuk dicapai, maka tiada kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru, kebangkitan baru, dan menciptakan kesuksesan baru. Begitu pentingnya tekad. Seperti coretan kata-kata motivasi yang pernah saya buat, yang berbunyi, memang punya tekad bukanlah segala-galanya. Tetapi tanpa tekad tidak mungkin ada segalanya. Mari miliki Hohwa, percikan api. Miliki tekad untuk bangkit dan berjuang menggapai segala impian untuk hidup yang lebih baik. Selamat berjuang. Salam sukses luar biasa.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Hai jiang hua de tu ru, tengkorak yang banyak bicara. Alkisah, ada seorang pengembara yang suka banyak bicara. Suatu hari, ia menempuh perjalanan yang mengharuskannya melewati sebuah hutan. Tiba-tiba, terdengar suara orang berbicara. Pengembara kaget dan takut. Dia mencari di mana asal suara itu. Akhirnya, di bawah pohon besar, ia menemukan sebuah tengkorak sedang berbicara sendirian. Dengan rasa tidak percaya, pengembara memberanikan diri mendekat dan bertanya, "Hai tengkorak, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Tengkorak pun menjawab, "Yang membawa aku ke sini adalah mulut yang banyak bicara." Pada saat pengembara keluar dari hutan, ia sangat gembira dan memberitahu kepada banyak orang bahwa di hutan ia menemukan tengkorak yang bisa berbicara. Tentu saja, tidak ada orang yang percaya. Mereka bilang, "Sinting, mana ada tengkorak yang bisa bicara?" Walaupun tahu tidak ada orang yang mempercayainya, ia terus saja banyak bicara tentang pertemuannya dengan tengkorak kepada setiap orang yang ditemuinya. Berita ini pun terdengar sampai ke istana. Singkat cerita, raja mendengar, lalu mengundang pengembara datang ke istana. Dalam pertemuan dengan raja, pengembara mulai bercerita. "Baginda, hamba bertemu tengkorak yang bisa berbicara. Mungkin baginda bisa menanyakan kepada tengkorak itu tentang masa depan kerajaan dan lain sebagainya." Karena rasa ingin tahu, raja mengajak para pengawalnya pergi ke hutan untuk bertemu dengan tengkorak itu. Setibanya di sana, pengembara dengan percaya diri langsung berkata, "Hai tengkorak, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Raja dan pengawal dengan tidak sabar menunggu jawaban. Tetapi, sampai beberapa kali pengembara bertanya, tengkorak tidak menjawab, hanya diam, membisu. Para pengawal menatap dengan pandangan geli ke arah raja, karena jelas raja telah diperdaya oleh si pengembara. Raja pun dengan marah berbicara kepada si pengembara, "Sebenarnya, aku tidak percaya omonganmu. Kamu kira aku seorang raja yang bodoh? Aku kemari justru untuk membongkar kebohonganmu. Dan atas bualanmu itu, kamu harus bertanggung jawab dan membayar harganya." Raja langsung memerintahkan hukuman penggal kepala dan meletakkan kepala si pengembara berdekatan dengan tengkorak. Setelah raja dan para pengawal meninggalkan hutan, tiba-tiba tengkorak bersuara, "Hai pengembara, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Pengembara pun menjawab, "Yang membawa aku ke sini adalah mulut yang banyak bicara." Bapak ibu pendengar yang tercinta, seringkali pertengkaran, kesalahpahaman, dan permusuhan besar muncul gara-gara omongan yang tidak pada tempatnya. Mereka yang suka mengumbar omongan sering jadi kurang waspada sehingga mudah menyinggung, merendahkan, atau melecehkan orang lain. Sekilas, masalah seperti ini tampak sepele, tetapi bisa berakibat fatal. Alangkah baiknya apabila setiap saat kita bisa mengendalikan diri, tahu kapan dan mengapa harus berbicara. Bahkan terkadang bisa diam adalah sikap yang paling bijak. Seperti pepatah dalam bahasa Inggris, silent is golden. Diam adalah emas.
6: Petra FM.
2: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Spirit Pagi.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
4: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
5: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
6: Ming Yin, Zai Zizi De Su Zong, Zai Zizi De Su Zong, Zai Zizi De Su Zong. Nasib ada genggaman tangan kita sendiri. Di sebuah desa, ada seorang tua yang sangat terkenal karena kebijakannya. Suatu ketika, ada dua orang pemuda yang penasaran dengan kebijakan orang tua tersebut. Sebab, mereka mendengar bahwa petuah dan wejangan si orang tua selalu manjur untuk mengatasi berbagai macam persoalan hidup. Mereka saling adu argumentasi tentang benar tidaknya berita tersebut. Maka mereka pun ingin membuktikan kehebatan orang tua itu. Mereka lantas mendatangi kediamannya. Salah satu pemuda tampak membawa sesuatu yang sepertinya disembunyikan di tangannya. Dia menggenggam benda tersebut erat-erat dan menaruhnya di belakang badannya, seolah tidak ingin memperlihatkannya pada orang tua tersebut. "Wahai paman, bolehkah kita bertanya?" Si orang tua yang saat itu sedang bersantai kemudian menjawab, "Apa yang bisa aku bantu, Ananda? Kami yang muda ini ingin belajar mengetahui banyak hal sebagai bekal hidup nanti. Sayang, sampai saat ini kami belum menemui guru yang kami anggap tepat yang bisa memuaskan dahaga pengetahuan kami. Nah, kami mendengar paman adalah orang paling bijaksana di desa ini," tutur salah satu pemuda

0: Kalau paman memang bisa menjawab semua pertanyaan, cobalah jawab pertanyaanku ini. Aku sedang membawa burung kecil di genggamanku. Apakah burung di tanganku ini dalam keadaan mati atau hidup, wahai paman? Sejenak si orang tua menatap wajah pemuda itu dalam-dalam. Ia pun lantas menjawab, "Anak muda, mati atau hidup, burung itu ada di tanganmu. Kalau aku katakan burung itu hidup, dengan mudah kau pencet burung itu hingga mati. Tapi, kalau aku katakan burung itu mati, dengan mudah kamu melepaskannya untuk hidup bebas ke angkasa. Sama juga dengan kehidupan manusia. Mingyin cai zizi de su zhong. Nasib sebenarnya ada dalam genggaman tangan kita sendiri. Melalui tangan kita sendirilah nasib ini ditentukan." Mendengar jawaban penuh makna tersebut, si pemuda langsung melepaskan burung yang sedari tadi dalam genggamannya. Ia dan temannya segera meminta maaf pada si orang tua karena lancang telah mencoba mengujinya. Mereka juga meminta agar bisa belajar lebih banyak tentang ilmu kehidupan pada si orang tua bijak. Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Ini adalah sebuah ajaran sangat mulia yang menjadi cerminan bahwa sebenarnya kita sendirilah yang menentukan nasib. Apakah baik atau buruk, senang atau susah, gagal atau sukses, semua itu tergantung pada bagaimana kita menyikapi hidup dan kehidupan. Maka, mari kita perkaya mental dengan fento tauti, terus berjuang tanpa henti untuk menentukan nasib sendiri. Kita lepaskan belenggu keinginan bergantung pada orang lain dan menggantikannya dengan tekad dan keyakinan diri guna meraih sukses seperti yang kita dambakan.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Salam jumpa dengan saya Agus Sutikno sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya. Saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu di endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik. Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
1: selalu hebat. Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti. Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
6: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau

0: Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7 FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: Citra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Jalur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Talk, talk, talk.

0: sedang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat, selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

Okay, that's a wrap.

Hayo, mana nih pencipta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya,

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

Itu cahaya raga abadi.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sendo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Kemarin hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 12, saya mengikuti sebuah webinar yang dipimpin oleh seorang pengusaha muda, ya, pengusaha yang sudah berhasil dalam bisnisnya melalui bisnis waralaba. Nah, menarik sekali di dalam seminar tersebut beliau bercerita salah satu trik untuk mendapatkan modal adalah ternyata bukan hanya pinjam dari bank, tetapi beliau ini berhasil mengumpulkan uang teman-temannya. Ya, jadi beliau cerita semacam membuat koperasi, tapi koperasi bukan simpan pinjam, tetapi hanya koperasi simpan saja. Karena orang hanya menyimpan, menitipkan uang pada beliau. Nah, uang inilah kemudian yang dikelola dan tentu ketika ada hasil, ada imbal hasil yang diberikan. Nah, menariknya kenapa ada orang mau menitipkan uang kepada seseorang? Ya, dan ini ternyata jawabannya sederhana. Jawabannya adalah kepercayaan alias nama baik. Karena ketika seseorang mempercayai pada temannya meminjamkan uang tanpa jaminan apapun, yang jaminannya adalah hanya nama baik. Jadi beliau berpesan sekali lagi bahwa nama baik adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena kalau nama baik itu kita pandang sebelah mata, kita abaikan dan rusak, maka habislah sudah kita. Ya, itulah sekedar sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Nenek dan kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
2: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang, Bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya, Bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
4: Jogja itu sederhana, Jogja itu ramah, Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
5: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-JLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-JLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-JLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh beserta

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Seorang bisa berbuat banyak buat Tuhan, tetapi kalau dia masih memegang egoismenya, saudara, maka dia sulit masuk surga. Dia sulit juga menenangkan jiwanya. Itu sebab saya tulis, siapa musuhmu? Saudara, kenapa suami dan istri berantem di rumah? Sulit berhenti, sulit damai. Kenapa kakak dan adik berantem dan tidak ada penyelesaian? Karena egoisme. Itu sebab orang yang egosentris adalah seorang yang mempunyai musuh yang kuat dan besar, yang menantang dia. Sudah. Itu sebab kita semua harus tahu bahwa kita harus mempunyai hidup yang rendah hati, hidup yang tulus. Ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, ketulusan adalah nomor satu. Abaikan semua kerugian saudara. Mungkin saudara dipermalukan, mungkin saudara ditinggal, saudara enggak digubris sama sekali. Hanya Tuhan yang melihat saudara. Amin. Dia yang menghargai saudara. Semua katakan, bila saya bertanya, Tuhan menjawab. Amin. Itu sebab kenapa saudara tidak bertanya, sehingga saudara dibawa terus dengan hawa nafsu saudara, ya, kejengkelan, cemburu saudara, ya, dan tidak terima saudara. Bertanya dong sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Siapa musuh saudara? Egoisme saudara. Saudara, dan inilah yang menghambat kita orang untuk masuk ke sorga. Jengkel, marah, gak terima, dan berkata Tuhan tidak adil. Aku 40 tahun, saudara tak kasih tahu ya, 40 tahun itu suwi. Suwi banget 40 tahun. Saudara, saya dari lahir sampai umur 40 tahun, itu perjuangannya banyak sekali. Itu lama sekali. Dan itu mereka mempersembahkan hidupnya jauh dari keluarga. Saudara, dan mereka ada di hutan-hutan Afrika, menyabung nyawa untuk mengabarkan Injil. Saudara, tetapi sedemikian besar pengorbanan tidak dihargai oleh Tuhan kalau masih mempunyai kesombongan dan egoisme. Itu sebab ini kita harus belajar, ya. Yesaya 58 ayat 9 sampai 14. Bagaimana kita bisa dikasih pinjam kendaraan tingkat tinggi Allah? Yaitu bila saya dan saudara adalah orang-orang yang bisa menekan dan mengepres dan membinasakan, mengecilkan keakuan kita. Yohanes Pembaptis, nabi yang terakhir dalam Alkitab kita, Perjanjian Baru, mengatakan, aku harus makin berkurang-kurang dan dia yang harus makin bertambah-tambah. Ketika dia melihat di kejauhan Yesus berjalan dengan beberapa murid, murid Yesus masih sedikit pada waktu itu. Dan Yohanes Pembaptis di tepi sungai Yordan, ya saudara, di Yardenit, dia dengan dua orang muridnya, dia cuma punya dua orang murid, melihat Yesus di kejauhan, dia berkata pada murid-muridnya, dia yang aku katakan akan datang dan akan membaptiskan orang bukan dengan air tapi dengan api, yaitu api Roh Kudus. Dialah yang harus makin bertambah-tambah dan aku harus makin berkurang-kurang. Ikutlah dia. Coba. Cuma punya murid dua orang, disuruh ikut Tuhan Yesus. Hebat kan? Ada hamba Tuhan yang begini hebat. Yohanes Pembaptis. Dia memberi contoh kepada kita. Aku mempersembahkan semua. Biar aku makin berkurang dan dia makin bertambah. Semua katakan, bila saya makin berkurang-kurang dan Tuhan Yesus makin bertambah-tambah, maka saya percaya anugerah yang dahsyat akan diberikan kepada saya. Amin. Saya mau kasih tahu kenapa ya kita berdoa, minta, nangis-nangis, tambah puasa lagi, gak dikasih. Ayo periksa sekarang. Karena egoisme saudara masih terlalu besar. egoisme saya menguasai hidup saya. Saya kalah. Saya ditantang, saya kalah oleh egoisme saya. Itu sebab kalau saya tidak bisa mengalahkannya, Tuhan tidak akan kasih sama saya. Dengar anak-anak Tuhan, kalau engkau bisa mengalahkan egoisme, maka Tuhan akan memberi bahkan apa yang engkau belum minta dan engkau tidak minta. Apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak timbul dalam hati manusia. Teruskan. Sudah disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi para kekasih, percuma kan? Semua ajaran yang hebat percuma. Pengorbanan, menyabung nyawa. Saudara, hutan Afrika itu bukan semacam hutan di Kalimantan. Hutan Afrika itu adalah hutan yang paling menakutkan di seluruh dunia. Saudara, dan mereka masuk ke dalam, mereka berani, tidak ada listrik, tidak ada handphone, tidak bawa senjata. Saudara, coba, ini dua orang ini minta ampun, berani sekali. Namun demikian, dia kalah dengan penantang di mukanya sendiri, yaitu egoismenya. Rahasia Tuhan bisa memberkati seseorang, dan itu adalah pelajaran pribadi saya dan Ibu Gembala sejak lama, adalah bila kita mau menghancurkan, menekan, kita punya egoisme. Bahkan apa yang kita bisa makan, apa yang kita bisa pakai, kita bisa beli untuk diri kita, hak berkat kita, kita kalau perlu orang lain, kita harus kasih sama. Itu pelajaran sulit sekali. Bertahun-tahun, 10-20 tahun sedang untuk mengajar kami untuk menjadi seorang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Sedang, kalau saudara bisa dipercaya oleh Tuhan, orang gak boleh heran tentang berkat saudara, gak boleh heran. Karena itu Tuhan yang kasih. Gimana orang bisa dipercaya banyak berkat kalau dia sudah mengalahkan egoismenya. Ingin sombong, ingin terkenal, ingin dapat likes yang banyak. Nah, saudara, ingin dapat followers yang banyak. Selama saudara masih macam begitu, saudara tidak bisa menerima apa-apa yang bagus dari itu. Karena engkau sudah mendapatkan likes dari dunia. Sebab bagaimana seseorang bisa dipercaya oleh Tuhan? Yaitu kalau dia semakin menghampakan dirinya dari egoisme. Saudara, apa yang dialami oleh penginjil Henry suami istri ini? Saudara, hanya segelintir manusia di dunia yang berani melakukan seperti mereka berdua. Saya tidak tahu berapa banyak luka ada pada mereka, pada tubuh mereka. Saya yakin tubuh mereka sudah tidak sempurna lagi. Sudah banyak dengan cacat-cacat, dengan cakar binatang. Mungkin sudah pernah digigit oleh ular. Saya tidak tahu. Namun itu semua masih percuma. Kenapa? Karena masih punya egoisme yang tinggi. Saya dan Anda tidak pernah berhenti belajar sampai mati. Supaya kita lebih mengurangi dan menekan egoisme kita. Itu sebab mari kita mohon supaya musuh kita, katakan musuh saya, yaitu egoisme dan dosa, harus saya matikan. Hari demi hari, saya harus memperbesar dan menjunjung tinggi Kristus seumur hidup saya. Amin.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123. 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencet Ami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Hai, Karmu lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag keja sendo belum.
5: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
7: Petra FM

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: from Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang Sobat Petra. Selamat hari Kamis di tanggal 25 Juni 2026. Kita ketemu lagi di Gita Prima hingga nanti jam 2. Acara 1 jam yang tentu saja akan menemani Sobat Petra semuanya yang sedang melakukan segala sesuatunya di situ dengan lagu-lagu Indonesia yang pernah hits, yang pernah disuka beberapa tahun yang lalu. Yang mau request boleh silakan ke 0856 02 02 4567. Ada yang lain tadi dari Bagus AA ya, sebuah lagu lawas awal atau akhir 90-an ya, yang pernah menjadi salah satu ciri lagu pada tahun itu dengan tematiknya dan aransemennya yang lain gitu. Yang mau request sekali lagi di 0856 02 02 4567. Gita Prima sampai jam 2 nanti Sobat Petra.

0: Tita Prima. Tita Prima. Tita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

Selamat siang untuk yang baru saja dengerin melalui frekuensi di 105,7 Petra FM, juga yang sahabat Petra di luar kota mendengarkan melalui live streaming www.sahabatpetra.com, juga sahabat Petra yang mendengarkan melalui aplikasi Petra melalui smartphone di Play Store. Terima kasih semuanya, dan tentu saja mudah-mudahan semuanya sehat gitu. Kalau di Jogja, terutama Jalan Damai, ini suasananya cukup panas ya. Saya lihat di luar di sana, di celah-celah pohon gitu, sinar matahari cukup terang gitu. Dan tentu saja untuk sahabat Petra yang hari ini mempunyai tugas spesial, mungkin dadakan, jangan, karena ini tugas, jangan menolak, jangan menggerutu. Karena kadang-kadang memang kita semuanya posisi apapun kadang-kadang punya tugas yang dadakan gitu. Jadi yang dadakan bukan hanya tugas tapi tahu juga. Iya, Kak Eri, selamat siang. Terima kasih sudah WA. Terima kasih. Dua kali terima kasihnya. Ya, lagunya sudah siapkan, nanti bisa didengerin setelah lagu yang sebelumnya ini, nanti dari Tik Band. Karena ada yang minta sebelumnya judulnya terbaik untukmu, lagu tahun 2000. Mbak Maria di Jalan Godean katanya minta lagunya Tik Band. Terima kasih sudah disiapkan. Dan yang lain juga boleh, silakan 0856 02 02 4567, atau cukup mendengarkan saja sudah siap ya. Semuanya sudah disiapkan lagunya sampai jam 2 nanti. Mudah-mudahan pas buat kita semuanya. Sebelum ke lagu, sahabat Petra, saya agak kelewatan, mungkin sahabat Petra kelewatan atau tidak ya, atau tidak gitu. Ternyata di beberapa hari ini kebelakang gitu ada sebuah berita kriminal yang cukup mengagetkan dan cukup sadis ya. Yaitu saya pikir namanya seorang pemain badminton gitu, terkenal. Makanya kemarin sempat saya abaikan, ternyata setelah dari kemarin viral lagi karena sudah ketangkep, ternyata namanya Taufik Hidayat. Ya, sahabat Petra mungkin sebagian sudah tahu, seorang yang bisa dikatakan cukup sadis atau sadis gitu, karena melakukan penganiayaan kepada temannya ya, selama 3 tahun menyekap dan menganiaya gitu. Saya kira memprihatinkan, dan ada korban gitu. Tapi yang menarik bagi kita semuanya, mungkin kalau kasusnya sendiri sahabat Peter mungkin sudah membacanya, sudah tahu ya. Tapi latar belakangnya ini yang kadang-kadang kita bisa dijadikan sebuah pembelajaran atau sebuah wawasan, kenapa seseorang melakukan sebuah tindakan yang keji gitu, bahkan kadang-kadang di luar nalar manusia gitu. Ya, nanti coba kita lihat sahabat Petra, ternyata banyak faktor yang membuat orang tega gitu. Bahkan saya baca tadi ternyata mempunyai latar belakang yang cukup kusut sahabat Petra. Karena di keluarganya pun ternyata pernah juga melakukan sebuah tindakan kepada ayah dan keluarganya gitu. Dan akhirnya terungkap semuanya, latar belakangnya. Dan ternyata pola hidup seseorang mempengaruhi karakter, gaya, juga cara bertindak. Itu yang sekarang lagi jadi perhatian banyak orang. Bukan famous, tapi notorious gitu, sahabat Petra ya. Karena melakukan sesuatu yang negatif.

Sahabat Peter, sekarang jam 1 lebih 31 menit dan terima kasih sekali lagi untuk Sahabat Peter yang mendengarkan Petra, terutama di Gita Prima atau mungkin mendengarkan dari tadi gitu. Yang jelas mudah-mudahan Petra terus bisa menemani semuanya di situ, yang siapapun juga yang sedang melakukan segala apapun yang sedang dikerjakan, baik yang lagi istirahat, mungkin lagi memikirkan sesuatu, lagi ada yang lagi makan siang gitu di warung, di rumah makan gitu. Pokoknya semuanya semakin nyaman, semakin enak gitu. Dan berita yang tadi saya sampaikan, Sahabat Petra, yang menyangkut seorang nama yang namanya Taufik Hidayat, yang dianggap memang keji ya, karena melakukan penganiayaan dan menyekap selama 3 tahun kekasihnya gitu. Ternyata disebutkan dalam kompas.com, Taufik Hidayat ini ternyata terungkap, Sahabat Petra, rangkaian kekerasan hingga yang merugikan keluarga sendiri juga gitu. Dan di sini disebutkan juga bahwa Taufik Hidayat ini juga baik langsung atau tidak langsung menyebabkan ibu kandungnya sendiri stres hingga meninggal dunia gitu. Banyak hal yang melatar belakangi ternyata, Sahabat Petra, ketika seseorang melakukan sebuah tindakan yang di luar normal gitu. Dan disebutkan salah satunya adalah ini pengaruh karena pola asuh yang jadi bisa kita jadikan menjadi sebuah pengalaman ya. Katanya penduduk di sekitarnya, tetangga-tetangganya, jadi Taufik Hidayat ini ketika masa kecil selalu ketika ada masalah dengan teman-temannya misalnya atau dengan tetangganya gitu, istilahnya kalau dia sedang mungkin nakal atau berantem gitu, nah di situ selalu dibela oleh ayahnya gitu. Dan ini ternyata berpengaruh kepada kehidupannya ke depannya. Dianggap gak pernah bersalah, kemudian enak sendiri, mau menang sendiri, dan sejenisnya. Sebagai orang tua, kadang-kadang ini juga perlu diingatkan bagaimana menempatkan diri. Tidak ada seorang orang atau seorang ayah, seorang ibu yang rela ketika anaknya disakiti oleh pihak lain, misalnya tetangga gitu. Tadi pada kasus tertentu ketika itu masih anak kecil, memang ada baiknya memang diselesaikan dengan, kalau bisa ya, biar mereka menyelesaikan sendiri. Apalagi jangan sampai dibela oleh orang tua. Nah ini yang terjadi salah satunya. Ini mungkin menjadi salah satu salah satu peristiwa yang terjadi, menjadi salah satu akibat ketika seseorang atau ketika masih kecil segala sesuatunya selalu dibela oleh ayahnya gitu. Itu menjadi penyebab sehingga Taufik Hidayat ini kemungkinan menjadi seorang yang sangat bisa dikatakan di luar nalar, di luar kemanusiaan, karena sudah bertahun-tahun menyekap seseorang dan menyakiti gitu. Ya dari berita yang ada, yang bersangkutan sudah ditangkap dan ternyata memang sebelumnya juga pernah terlibat dalam sebuah peristiwa sehingga pernah dihukum 1,5 tahun gitu. Ya kalau kita bicara, Sahabat Petra, kita komunikasi dengan orang-orang terdekat dalam arti pola asuh, pasti semuanya senang, kita semuanya entah sekarang sudah mandiri, sudah berkeluarga, masih ingat bagaimana kehadiran sosok ayah gitu. Ya pasti semuanya mengibaratkan seorang ayah yang hadir tentu membuat kita bangga gitu, secara apalagi aktif, kemudian selalu mensupport dalam keluarga. Semuanya bangga ketika seorang ayah hadir di samping kita semuanya. Kita alami semuanya gitu, Sahabat Petra. Tapi itu tadi sekali lagi perlu diingatkan bahwa untuk menjaga pola asuh keluarga tetap optimal, ayah dan ibu memang yang kadang-kadang kita lupa, untuk Sahabat Petra mungkin yang sudah berkeluarga, untuk menghindari perbedaan pendapat yang ekstrim di depan putra-putrinya gitu. Agar ya disiplin gitu, ibu mendisiplinkan anak
misalnya sedang mendisiplinkan anak, tiba-tiba malah ayah membela, nggak apa-apa. Sepele kesannya, tapi ternyata membuat putra-putrinya secara mental, kalau dilihat dari kasus Taufik Hidayat ini, mungkin bukan pemicunya, bukannya salah satu, tapi ini menjadi penyebab, salah satu penyebab sehingga seorang Taufik Hidayat tega melakukan sebuah tindakan, yaitu menyekap dan menganiaya kekasihnya selama bertahun-tahun.

Sobat Petra, sekarang jam 1 lebih 40 menit. Agak terlambat, gak apa-apa. Biasanya jam 1.30an kita mendengarkan lagu Ghost Plus. Satu saja, Sahabat Petra, untuk mengenang sebuah grup band yang legendaris, Ghost Plus.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-6020-24567 0274-885-481.
1: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
3: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7.

Sakura dari Rosa Sahabat Better, sebuah lagu tahun 2015 juga sudah cukup lama, dan ini hits banget, lagu yang aslinya dinyanyikan oleh Mas apa Faris juga ya, sebagai awal kalau nggak salah ya. Tapi begitu dinyanyikan lagi oleh Rosa ya, hits lagi beberapa waktu yang lalu ketika di apa namanya dimunculkan kembali tahun 2015 gitu. Sobat Petra, kalau tadi kita melihat sebuah kejadian yang bernama Taufik Hidayat yang melakukan sebuah tindakan kriminal ini, di situ di kompas.com disebutkan dipengaruhi oleh pola pola asuh keluarga. Nah, ini saya coba mencari tahu apa seberapa besar sih pengaruh keluarga sehingga seseorang bisa melakukan sebuah kenakalan atau bahkan kriminal gitu. Dan dari data ini, Sobat Petra, dari berbagai studi menunjukkan bahwa faktor keluarga dan pola asuh menyumbang sekitar 20% hingga 80%. Gede dong ya Sobat Petra ya pengaruhnya, bagaimana situasi dalam keluarga akan membentuk gaya seseorang, ternyata cukup besar persentasenya, 20% hingga 80%. Tapi kemudian dirinci Sobat Petra, jadi kalau langsung pengaruhnya gitu, studi menemukan bahwa kondisi keluarga berkontribusi sekitar 19,1% hingga 25% terhadap kenakalan remaja, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, teman sebaya, dan individu. Tetap lumayan ya, 19,1% hingga 25% gitu. Kalau misalnya dalam keluarga itu dengan gaya ortodok, misalnya kekerasan gitu. Nah, kalau dalam keluarga dengan pola asuh yang dengan kekerasan Sobat Petra, itu data studi ada sekitar 78% pelanggar anak. Jadi remaja melakukan kejahatan tuh berasal dari keluarga yang mengalami kekerasan fisik Sobat Petra, dan hanya 22% berasal dari rumah tangga tanpa kekerasan. Dan juga ternyata benar ketidakhadiran ayah ini juga mempengaruhi, Sahabat Petra, sekitar 72% pelaku pembunuhan remaja dan 70% narapidana berasal dari keluarga tanpa sosok ayah, fatherless katanya istilahnya ya. Dan juga kalau keluarga itu dengan ada background kriminal gitu, mempunyai catatan kriminal misalnya orang tuanya gitu, itu bisa 2,4 kali lebih mungkin untuk ikut melakukan tindakan kriminal. Ya, jadi pengaruh pola asuh atau keluarga di dalamnya, Sahabat Petra. Walaupun secara psikolog, seorang pakar psikolog mengatakan bahwa pola asuh bukanlah satu-satunya faktor tunggal. Ada faktor-faktor lain seperti biologis. Ya, ternyata ada faktor lain biologis seperti fungsi otak, kemudian kondisi ekonomi, dan lingkungan sosial secara bersama-sama membentuk karakter seseorang. Itu Sobat Petra yang kalau kita gali dari kasus sebuah kisah kasus penganiayaan oleh Taufik Hidayat terhadap kekasihnya di Bandung yang sudah terungkap, dan ternyata background-nya menunjukkan ada faktor-faktor baru bahwa latar belakangnya membentuk sehingga Taufik Hidayat ini tertangkap karena melakukan penganiayaan dan penyekapan selama 3 tahun. Oke, sebuah masukan buat kita semuanya Sobat Petra. Makanya kita sering diingatkan, bentuklah keluarga yang harmonis. Ya, semuanya idealnya begitu Sobat Petra. Siapa yang tidak suka dengan situasi keluarga atau suatu apa situasi rumah yang

Sahabat Petra, sekarang jam 2. Saya pamit ya dengan lagu penutupnya dari Bening Ada Cinta. Karena katanya pondasi yang paling kuat itu ya adalah cinta katanya ya. Ketemu lagi besok dengan

suasana yang lebih baik, dan tentu saja semuanya bisa dibangun dengan sebuah pondasi yang namanya cinta. Sampai jumpa, ketemu lagi besok.

0: Satu Petra, sebelum di acara kisi musik kilas informasi dan musik seperti biasa jam 2 sampai jam 5 nanti, dan tentu saja Sahabat Petra juga masih bisa request lagu Indonesia maupun manca di 0856 02 02 4567. Pokoknya lagunya yang enak-enak silahkan di request ya, walaupun sekali lagi kita juga, saya juga sudah bikin playlist sampai jam 5 nanti sambil menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat. Salah satunya sebuah informasi dari mana kampus Sahabat Petra, sebelum ke kisi musik periode 26 Juni 2026, berarti besok hari Jumat, ada luar biasa murah dari mana kampus Sahabat Petra untuk minggu ini. Jangan lupa besok hari Jumat 26 Juni 2026 ya. Kayaknya ini banyak yang murah banget, luar biasa murah, dan sepertinya Sahabat Petra butuh. Ada beberapa item yang akan saya sebutkan, seperti beras medium 5 kg, SPHP, Sahabat Petra, dengan special price 58 ribuan saja ya. Kemudian ada tropical minyak goreng yang biasanya 45 ribu sekian menjadi untuk hari besok dengan spesial murah dari mana kampus hanya 42 ribu sekian Sahabat Petra. Kemudian ada Indomie goreng yang biasanya 2.900an menjadi 2.600an Sahabat Petra. Untuk Sahabat Petra yang suka minum kopi ya, Gude ini ada spesial kopi dengan biasanya Gude harganya 15 ribu sekian. Untuk besok kalau Sahabat Petra kemana kampus menjadi 14 ribu sekian. Ada lagi, apalagi nih Sahabat Petra yang mungkin Sahabat Petra butuhkan. Sebentar, ada sambal ABC Sahabat Petra. Harga biasa normal 14 sekian ya, 14 ribu sekian. Untuk besok kalau Sahabat Petra besok belinya di mana kampus besok 11 ribu sekian. Untuk sabun mungkin Sunlight Sahabat Petra, dishwash liquid refill yang biasanya 8.700 ini menjadi 8.000 sekian, 8.170 turun. Nah, untuk pasta yang terakhir Sahabat Petra, salah satu item yang saya sebutkan yaitu pasta gigi Ciptaden Maxi Fresh yang biasanya 10.000 sekian menjadi 8.700an ya. Turun hampir 2.000 Sahabat Petra. Sekali lagi jangan lupa besok ada periode spektakuler murah dengan harga-harga murah dari mana kampus, dan jangan lupa juga masih berhadiah, dan hadiahnya tidak main-main, sebuah rumah Sahabat Petra, siapa tahu menjadi milik kita atau milik Sahabat Petra. Baik, sekarang dari mana kampus kita ke program biasa jam 2 sampai jam 5 nanti. Kisi musik, kilas informasi dan musik.
1: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
2: Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856 02 02 24 567, 0274 885 481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.9.

0: Engkau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Rencan sing pucat, si cacat yang tidak cacat. Dikisahkan pada suatu siang yang cerah, seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda berpakaian lusuh, berbadan dekil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu, bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini?" "Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya, dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu berkat pelajaran Meiyu Pai Fei De Wu Chan. Tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. "Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti. Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini. Saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain," ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Sebagian besar dari kita memang tampak luar, memiliki tubuh yang utuh.

0: mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag kajasindo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Ming Yin, Zai Ziji De Sui Zong, Zai Ziji De Sui Zong, Zai Ziji De Sui Zong. Nasib ada genggaman tangan kita sendiri. Di sebuah desa, ada seorang tua yang sangat terkenal karena kebijakannya. Suatu ketika, ada dua orang pemuda yang penasaran dengan kebijakan orang tua tersebut. Sebab, mereka mendengar bahwa petuah dan wejangan si orang tua selalu manjur untuk mengatasi berbagai macam persoalan hidup. Mereka saling adu argumentasi tentang benar tidaknya berita tersebut. Maka, mereka pun ingin membuktikan kehebatan orang tua itu. Mereka lantas mendatangi kediamannya. Salah satu pemuda tampak membawa sesuatu yang sepertinya disembunyikan di tangannya. Dia menggenggam benda tersebut erat-erat dan menaruhnya di belakang badannya, seolah tidak ingin memperlihatkannya pada orang tua tersebut. "Wahai paman, bolehkah kita bertanya?" Si orang tua yang saat itu sedang bersantai kemudian menjawab, "Apa yang bisa aku bantu, Ananda? Kami yang muda ini ingin belajar mengetahui banyak hal sebagai bekal hidup nanti. Sayang, sampai saat ini kami belum menemui guru yang kami anggap tepat yang bisa memuaskan dahaga pengetahuan kami. Nah, kami mendengar paman adalah orang paling bijaksana di desa ini," tutur salah satu pemuda. "Karena itu, kami ingin bertanya kepada paman." Si orang tua hanya tersenyum mendengar ungkapan pemuda tadi. "Aku hanya orang biasa. Aku tidak bisa mengajarkan apa-apa kepadamu, anak muda," jawab si orang tua merendah. "Aku hanya mencoba menjawab sebisa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan orang kepadaku." Mendengar jawaban tersebut, maka pemuda yang dari tadi menyembunyikan sesuatu di tangannya segera bertanya, "Kalau paman memang bisa menjawab semua pertanyaan, cobalah jawab pertanyaanku ini. Aku sedang membawa burung kecil di genggamanku. Apakah burung di tanganku ini dalam keadaan mati atau hidup, wahai paman?" Sejenak si orang tua menatap wajah pemuda itu dalam-dalam. Ia pun lantas menjawab, "Anak muda, mati atau hidup, burung itu ada di tanganmu. Kalau aku katakan burung itu hidup, dengan mudah kau pencet burung itu hingga mati. Tapi, kalau aku katakan burung itu mati, dengan mudah kamu melepaskannya untuk hidup bebas ke angkasa. Sama juga dengan kehidupan manusia. Ming Yin, Zai Ziji De Sui Zong. Nasib sebenarnya ada dalam genggaman tangan kita sendiri. Melalui tangan kita sendirilah nasib ini ditentukan." Mendengar jawaban penuh makna tersebut, si pemuda langsung melepaskan burung yang sedari tadi dalam genggamannya. Ia dan temannya segera meminta maaf pada si orang tua karena lancang telah mencoba mengujinya. Mereka juga meminta agar bisa belajar lebih banyak tentang ilmu kehidupan pada si orang tua bijak. Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Ini adalah sebuah ajaran sangat mulia yang menjadi cerminan bahwa sebenarnya kita sendirilah yang menentukan nasib. apakah baik atau buruk, senang atau susah, gagal atau sukses. Semua itu tergantung pada bagaimana kita menyikapi hidup dan kehidupan. Maka, mari kita perkaya mental dengan Vento Tauti. Terus berjuang tanpa henti untuk menentukan nasib sendiri. Kita lepaskan belenggu keinginan bergantung pada orang lain dan menggantikannya dengan tekad dan keyakinan diri guna meraih sukses seperti yang kita dambakan.
3: Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567 0274-885-481.

0: itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah kawasan yang banyak gudegnya itu loh. Nah, akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta. Tahu kan kalau mau masuk pasti ada pintunya yang agak gelap gitu. Pintu gerbang ini oleh orang Jogja disebut dengan nama Plengkung. Nah, Plengkung dalam bahasa Jawa artinya pintu yang plengkung. Gampang kan? Nah, menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mempunyai plengkung yang berjumlah 5 buah. Namun yang sekarang ini masih tersisa cuma 2 plengkung aja, yaitu Plengkung Tarunasuro atau Plengkung Wijilan, serta Plengkung Nirboyo atau yang sekarang kita kenal dengan nama Plengkung Gading. Nah, 3 plengkung lainnya adalah Plengkung Madyasuro, Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari, serta Plengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih, plengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi, serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

0: Sutra FM.
1: Hi, Carmu Logi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: To Dag Cages and Obellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya. Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 02748-885-481.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration. Petra 105.

0: from Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7 FM.
4: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-0020-24567, 0274-885-481.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Augie.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Cajus Indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.4.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militaire yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: Cetera FM.
1: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.

0: Foggy.
1: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Cages Indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567. 0274-885-481.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
0: Petra 105.7.

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Sopai, cai chan chi lai. Gagal, bangkit lagi. Di suatu sore hari, tampak seorang pemuda tengah berada di sebuah taman umum. Dari raut wajahnya, tampak kesedihan, kekecewaan, dan frustasi yang menggantung di sana. Dia sebentar berjalan dengan langkah gontai dan kepala tertunduk lesu. Sebentar terduduk dan mengelir napas panjang. Kegiatan itu diulang berkali-kali, seakan dia tidak tahu apa yang hendak dilakukannya. Saat itu, tiba-tiba pandangan matanya terpaku pada gerakan seekor laba-laba yang sedang membuat sarangnya di antara ranting sebatang pohon tempat dia duduk sambil melamun. Dengan perasaan iseng dan kesal, diambilnya sebatang ranting, dan segera sarang laba-laba itu pun menjadi korban kejengkelan dan keisengannya, dirusak tanpa ampun. Perhatiannya teralih sementara untuk mengamati ulah si laba-laba. Dalam hati, dia ingin tahu kira-kira apa yang akan dikerjakan laba-laba setelah sarangnya hancur oleh tangan isengnya. Apakah laba-laba akan lari terbirit-birit? Atau dia akan membuat kembali sarangnya di tempat lain? Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban untuk waktu yang lama, karena si laba-laba kembali ke tempatnya semula, mulai mengulang kegiatan yang sama. Merayap, merajut, melompat. Setiap helai benang dipintalnya dari awal. Semakin lama, semakin lebar, dan hampir menyelesaikan seluruh pembuatan sarang barunya. Setelah menyaksikan usaha si laba-laba yang sibuk bekerja lagi dengan penuh semangat memperbaiki dan membuat sarang baru, kembali ranting si pemuda beraksi dengan tujuan menghancurkan sarang tersebut untuk kedua kalinya. Dengan perasaan puas dan ingin tahu, diamati ulah si laba-laba. Apa gerangan yang akan dikerjakan setelah pengerusakan sarang kedua kalinya? Ternyata, untuk ketiga kalinya, laba-laba mengulangi kegiatannya. Kembali mulai dari awal, dengan bersemangat, merayap, merajut, melompat dengan setiap helai benang yang dihasilkan dari tubuhnya. Memintal, membuat sarang sedikit demi sedikit. Melihat dan mengamati ulah laba-laba membangun sarang yang telah hancur untuk ketiga kalinya, saat itulah si pemuda mendadak sontak tersadarkan. Tidak peduli berapa kali sarang laba-laba dirusak dan dihancurkan, sebanyak itu pula laba-laba membangun sarangnya kembali. Dengan giat bekerja tanpa mengenal lelah. Semangat binatang kecil sungguh luar biasa. Hal itu menimbulkan perasaan malu si pemuda. Karena sesungguhnya si pemuda berada di taman itu dengan hati dan perasaan gundah, karena dia baru saja mengalami satu kali kegagalan. Melihat semangat pantang menyerah laba-laba, dia pun berjanji dalam hati, aku tidak pantas mengeluh dan putus asa karena telah mengalami satu kali kegagalan. Aku harus bangkit lagi, berjuang dengan lebih giat dan siap memerangi setiap kegagalan yang menghadang. Seperti semangat laba-laba kecil yang membangun sarangnya kembali dari setiap kehancuran.

0: Pendengar yang berbahagia, kegagalan bukan berarti kita harus menyerah, apalagi putus asa. Kegagalan itu berarti kita harus introspeksi diri dan berikhtiar lebih keras dari hari kemarin. Selama kita masih memiliki tujuan yang menggairahkan untuk dicapai, tidak pantas kita patah semangat di tengah jalan. Karena dalam kenyataannya, tidak ada sukses sejati yang tercipta tanpa melewati kegagalan. Jangan takut gagal. Sebaik sejen kong tekuacen. Kegagalan adalah bagian kecil dari sebuah proses kesuksesan.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 0856-0202-4567. 0274-885-481.
6: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.7 FM.

0: Farmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Kejus Indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Tian sen wo cai bi yu yong. Saya dilahirkan di dunia ini pasti punya manfaat.

0: Altisa di tepian sungai sebuah hutan. Tampak seekor kura-kura sedang berjalan di sana. Dengan langkah ceria, mendekatlah sahabatnya, seekor pelanduk. Hai kura-kura, apa kabar pagi ini? Hai juga pelanduk. Ya, beginilah aku. Seperti biasa, jalanku tetap perlahan dan tidak mungkin bisa berlari secepat dirimu. Jawab si kura-kura dengan suara iri. Si pelanduk melanjutkan berkata, Sobat, ada berita penting nih. Seisi hutan sedang resah saat ini. Raja hutan sedang menggerang kelaparan dan mulai mencari mangsa. Duh, giliran siapa ya yang akan menjadi santapannya kali ini? Dengan tatapan kasihan, si pelanduk melanjutkan. Jujur saja, aku kasihan kepadamu. Jalanmu yang begitu lambat, pasti engkau akan menjadi korban empuk bagi sang raja. Dengan kepala tertunduk dan suara memelas, si kura-kura berkata, Sobat, tolong ajarin aku cara berlari cepat seperti dirimu, agar aku bisa menyelamatkan diri bila raja hutan hendak memangsaku. Si pelanduk setuju, dan sejak saat itu, si kura-kura rajin berlatih berlari cepat seperti yang diajarkan oleh si pelanduk. Hingga suatu siang hari, sang raja hutan berada tidak jauh dari si kura-kura. Melihat jalan si kura-kura yang aneh menurutnya, si raja hutan hanya mengikuti sambil mengeluarkan suara erangan dan mempermainkan empung si kura-kura dengan kuku kakinya. Karena ketakutan yang luar biasa, si kura-kura yang berniat mempraktikkan ilmu larinya malah tidak bergeming, terdiam kaku, dan kemudian menarik seluruh anggota tubuhnya ke dalam tempurung, memejamkan mata dan pasrah kepada nasib, menunggu eksekusi dari si raja hutan. Tempurung kura-kura yang diam seperti batu bukanlah benda yang asik untuk bermain dan bukan barang yang nikmat untuk dimakan. Maka sebentar saja si raja hutan pun mulai bosan dan akhirnya meninggalkan si kura-kura yang diam seperti batu. Monyet yang sedari tadi melihat dengan tegang dari atas pohon pun berteriak nyaring ke kura-kura. Hai kura-kura, bangun, bangunlah. Bahaya sudah berlalu. Serasa tidak percaya, si kura-kura perlahan menjulurkan kepalanya melihat ke arah monyet. Aku selamat. Benar engkau selamat. Engkau sungguh hewan yang sangat beruntung karena memiliki tempurung perlindungan yang melekat di tubuhmu. Jika ada bahaya mengancam, engkau tidak perlu lari seperti kami. Asal engkau diam, berarti selamat. Engkau pun tidak perlu belajar berlari cepat seperti pelanduk atau bisa memanjat pohon seperti kami. Karena sesungguhnya, setiap makhluk hidup memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sambil tertunduk malu, si kura menjawab, Ya benar sobat, terima kasih atas nasihatmu. Sekarang aku tahu, tidak ada yang perlu disesali menjadi seekor kura-kura. Ternyata, aku juga makhluk yang memiliki kelebihan istimewa yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Tian shen wo cai bi yu yong. Kita dilahirkan di dunia ini pasti punya manfaat. Memang benar, setiap manusia tentu memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Namun, kalau kita hidup hanya berfokus pada kelebihan orang lain atau pada kelemahan diri kita sendiri, maka keyakinan dan kepercayaan diri kita akan sulit dikembangkan. Karenanya, pelajari apa yang menjadi kekuatan dan kelebihan kita. Biar sekecil apapun kemampuan kita pada awalnya, namun kalau kita fokus dan penuh kesungguhan hati dalam belajar mengembangkannya, lambat laun keyakinan dan kepercayaan diri kita akan tumbuh dengan sehat, yang akan membawa kita pada langkah menuju kemenangan dan kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.9.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata pesan. Saudara, pesan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lainnya. Pesan itu bisa dalam bentuk ucapan, kata-kata maupun bahasa tubuh atau juga perbuatan. Setiap hari selama kita hidup dan berhubungan dengan orang lain, kita pasti akan memberi dan menerima berbagai pesan. Mungkin nanti kita berhenti memberi dan menerima pesan ketika kita sudah tidak berada lagi dalam dunia ini. Dan barangkali itulah sebabnya, ketika menjelang ajal, banyak orang yang berusaha menyampaikan pesan terakhirnya. Nah, pesan terakhir apakah yang paling banyak orang sampaikan di akhir kehidupannya? Ada seorang petugas rumah sakit yang banyak berhubungan dengan orang-orang yang menjelang ajal, mengatakan bahwa menurut pengamatannya, pesan yang paling banyak ditinggalkan oleh orang yang menjelang meninggal dunia ternyata bukan tentang uang atau jabatan ataupun warisan yang akan ditinggalkannya, melainkan mengenai cinta kasihnya terhadap orang-orang terdekatnya, yakni ia ingin agar mereka tahu betapa ia mengasihi mereka, seakan-akan ia mempunyai hutang yang belum sempat ia lunasi, tetapi sudah tidak ada waktu lagi untuk membayarnya. Saudara, banyak orang yang melewatkan hari-hari hidupnya bersama keluarganya, anaknya, orang tuanya, atau pasangan hidupnya. Tetapi selama hari-hari hidupnya itu, ia tidak menyampaikan pesan bahwa ia begitu mengasihi mereka, sehingga ia membuat mereka haus akan kasih sayang, merana dan menderita dalam kesepian. Dan nanti, setelah semua akan berakhir, barulah ia menyesalinya, betapa kurangnya kasih sayang yang ia berikan untuk mereka. Bersyukur bila kita masih sempat menyampaikan pesan itu sebelum kita pergi. Tetapi, bagaimana kalau tidak? Dari sini kita dapat belajar bahwa sesungguhnya yang terpenting bukan pesan terakhir yang kita tinggalkan sebelum kematian kita, melainkan pesan apa yang kita sampaikan ketika kita masih hidup. Oleh karena itu, mulai sekarang, sepanjang masih ada waktu, hendaknya kita mengasihi dengan lebih sungguh kepada sesama, tanpa membedakan satu dengan lainnya. Agar kelak ketika kita harus pergi meninggalkan dunia ini, maka kita pergi dengan damai. Karena kita tahu bahwa semua yang kita kasihi menyadari benar betapa kita sungguh-sungguh mengasihi mereka dengan kasih yang tulus. Nah, di hari ini, sudahkah kita menyatakan kasih yang tulus dengan segenap hati sebagaimana Tuhan mengasihi kita? Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Calendar My Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.

0: Hai, Carmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Basa UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang dari mana datangnya pencobaan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, di dalam kehidupan ini kita tidak lepas dari yang namanya pencobaan, tetapi seringkali kita juga rancu dengan istilah pencobaan itu sendiri, Pak Paul. Sebenarnya apa, Pak Paul, yang bisa disebut ini memang pencobaan? Gitu?
1: Saya mendefinisikan pencobaan sebagai situasi yang menghadang langkah hidup kita dan memperhadapkan kita dengan pilihan untuk berdosa. Jadi dengan kata lain, pencobaan adalah sebuah kondisi atau situasi di mana kita berada, dan kondisi tersebut tuh memperhadapkan kita dengan pilihan, ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan, menghormati kehendak Tuhan atau tidak menghormati kehendak Tuhan. Nah, jadi dengan kata lain, saya itu mendefinisikan pencobaan secara luas, ya Pak Gunawan. Pencobaan tidak harus merupakan sebuah pukulan dalam hidup yang begitu berat, tak tertahankan. Tidak harus juga berupa sebuah godaan yang begitu dahsyat. Enggak. Pencobaan benar-benar bisa datang dengan begitu lembut, tidak ketara. Namun, di dalam ketidakketaraan itu terdapat sebuah panggilan untuk berdosa, untuk tidak menaati Tuhan. Nah, disinilah kita harus mengambil keputusan. Kita taat kepada Tuhan atau tidak menaati Tuhan. Nah, ini yang saya masukkan dengan pencobaan. Nah, peristiwa yang sama yang kita alami sebetulnya itu waktu kita diperhadapkan dengan pilihan tersebut di tangan iblis. Iblis menggunakannya untuk benar-benar membuat kita itu jatuh. Namun di dalam peristiwa yang sama, Tuhan menggunakannya untuk justru menguji kita supaya kita itu makin kuat. Jadi konsep pencobaan dan ujian dibedakan. Yang pencobaan adalah untuk menjauhkan kita dan menjatuhkan kita, sedangkan ujian untuk membangun kita. Misalkan seorang guru memberikan ujian kepada siswanya. Tujuan si guru bukan supaya siswanya jatuh. Tujuan si guru adalah agar siswanya belajar, mempersiapkan diri sebelum ujian, sehingga akhirnya bisa melewati ujian dengan lulus, dengan baik. Itulah yang dimaksud dengan ujian, dan itulah yang menjadi niat Tuhan. Tuhan menghadirkan atau membiarkan kita melewati pencobaan supaya kita teruji, supaya kita akhirnya lulus, naik tingkat, menjadi lebih dewasa. Berkebalikan dari niat iblis. Iblis menggunakan peristiwa yang sama itu menghadapkan kita dengan pilihan dan mendorong kita mengambil pilihan yang salah, yaitu yang melawan kehendak Tuhan.
0: Ya, jadi karena Pak Paul tadi mengambil contoh di sekolah gitu, Pak Paul, ya. Kalau ada siswa yang sebenarnya dia mendapat kesempatan untuk nyontek gitu, Pak Paul, ya. Nah, ini kan bisa menjadi suatu pencobaan bagi dia.
1: Tepat sekali. Di saat itulah dia diperhadapkan dengan pilihan taat kepada Tuhan, tidak menyontek, atau mengikuti desakan dari pencobaan tersebut.
0: Ya, tetapi pencobaan itu sendiri sebenarnya bisa dielakkan atau tidak gitu, Pak?
1: Saya kira pencobaan ada yang bisa kita elakkan, ada yang tidak bisa kita elakkan. Artinya, nanti kita akan bahas ada peristiwa-peristiwa yang kalau kita sudah ketahui ini akan bisa ya membuat kita jatuh ke dalam pencobaan, kita mesti berhikmat dan menjauhkan diri dari kemungkinan tersebut. Namun ada kalanya memang tidak bisa kita cegah atau hindari, kita langsung terjun atau diperhadapkan dengan pilihan tersebut. Misalkan tadi contoh yang Pak Gunawan sudah ajukan, siswa lagi mengambil ujian, tiba-tiba temannya duduknya atau letak kertasnya tidak begitu tepat, sehingga kita bisa mengintipnya. Nah, itu kan sesuatu yang tidak kita persiapkan atau antisipasi. Nah, dalam keadaan seperti itu pencobaan langsung datang, langsung mengemuka, dan kita memang harus mengambil pilihan yang tepat.
0: Iya, tetapi menghadapi pencobaan, Pak Boleh, kenapa sikap orang Kristen ini khususnya bisa berbeda-beda gitu Pak Paul.
1: Saya kira umumnya orang Kristen mempunyai dua pandangan tentang pencobaan yang keliru. Nah, yang saya maksud adalah yang pertama, ada orang yang beranggapan Tuhan itu tuh mendiamkan kita tatkala kita dicobai. Tuhan itu seolah-olah tidak peduli, membiarkan kita bergumul sendirian, tidak memberikan kepada kita pertolongan. Nah, orang-orang Kristen yang seperti ini akhirnya memang mengembangkan sebuah sikap atau pandangan bahwa kok Tuhan itu kurang mengasihi kita. Karena kalau dia mengasihi dan baik kepada kita, seharusnya lah dia menolong, mempedulikan kita dalam pencobaan. Nah, sikap ini juga yang membuat mereka itu tuh berharap Tuhan itu senantiasa, kalau memang mengasihi kita, menghadang pencobaan datang ke dalam hidup kita. Jadi kita berharap karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan seharusnya lah memagari kita sedemikian rupa sehingga kita itu tuh tak akan bisa tercobai. Tuhan akan selalu menghalau pencobaan dalam hidup kita. Nah, ini adalah efek dari sikap yang pertama itu, Pak Gunawan. Efek dari pandangan pertama tersebut. Saya kira ini pandangan yang tidak tepat. Pandangan yang kedua, kebalikannya. Pandangan yang kedua berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi kita, dan kasihan dengan kita tatkala kita dicobai. Dia berusaha menolong kita, tapi tidak mampu sepenuhnya menolong kita, membebaskan kita dari pencobaan. Nah, ini berarti apa? Nah, mereka berkata, ya Tuhan itu kurang berkuasa. Karena kalau Tuhan berkuasa, maka dia akan selalu dapat memagari kita dari pencobaan. Kenyataan kita toh tetap dicobai, itu membuktikan Tuhan kurang berkuasa. Nah, dua sikap ini, dua sikap yang berlawanan ekstrim ini, tidaklah mencerminkan sebuah pandangan yang tepat. Sebab pandangan Alkitabiah yang tepat, yang nanti kita akan lihat adalah Tuhan mempedulikan. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita, dan dia itu tuh lihat dan mencoba menolong kita di dalam pencobaan, dan dia juga dapat menolong kita, mengeluarkan kita dari pencobaan. Nah, kalau sampai itu tidak terjadi, sudah tentu akan ada maksud Tuhan yang lain. Tapi dia mengasihi kita dan dia berkuasa membebaskan kita dan bisa menolong kita keluar dari pencobaan.
0: Ya, yang juga masih sering membingungkan itu siapa sebenarnya yang membuat pencobaan itu terjadi di dalam kehidupan seseorang gitu Pak Paul.
1: Nah, ini pertanyaan yang memang sering kita tanyakan ya, dari manakah sebetulnya datangnya pencobaan. Yakobus pasal 1 ayat 13 mengajarkan bahwa pencobaan bukanlah dari Tuhan. Seringkali kita kan berkata ini pencobaan dari Tuhan. Tidak. Firman Tuhan berkata dengan jelas di Yakobus 1:13, apabila seorang dicobai, janganlah berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, dari ayat ini pun kita bisa belajar bahwa pencobaan bersifat jahat dan keluar dari motivasi jahat, yakni menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Sedangkan Allah adalah sumber kebaikan, maka itu dia tidak mencobai siapapun. Dia sumber kebaikan, dia tidak punya niat jahat, tidak ada motivasi menjatuhkan orang, tidak ada. Jadi tidak mungkin pencobaan berasal dari Allah. Dia adalah sumber kebaikan. Maka kita dapat berkata langsung, pencobaan memang bukan dari Tuhan. Nah, kalau memang bukan dari Tuhan, dari manakah datangnya pencobaan? Alkitab mengajarkan bahwa ada dua sumber pencobaan. Yang pertama adalah dari iblis. Kita baca di Efesus 6 ayat 10 hingga 12 bahwa hidup kita ini sebetulnya itu dalam suasana perang terus-menerus dengan iblis. Firman Tuhan berkata di Efesus 6 ayat 10 dan hampir 12, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa iblis senantiasa berusaha berperang melawan dan menjatuhkan kita. Itu sebabnya ia akan menggunakan segala cara untuk membuat kita jatuh dan berdosa. Nah, inilah niat jahat iblis yang muncul dalam bentuk pencobaan.
0: Memang pencobaan bukan berasal dari Tuhan gitu Pak Paul, tetapi bahwa pencobaan itu bisa dialami seseorang, khususnya orang yang beriman kepada Tuhan, itu tentu atas seizin Tuhan gitu Pak Paul.
1: Sudah pasti Tuhan melihat. Tidak ada yang luput dari penglihatan Tuhan. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Tuhan. Tuhan pun tahu bahwa kita itu akan bisa dicobai. Nah, tapi ada kalanya memang Tuhan memberikan izin kepada kita untuk dicobai. Kita bisa lihat itu dalam kisah Ayub, Pak Gunawan. Ayub dicobai, dihantam habis-habisan oleh iblis, bukan oleh Tuhan. Namun kita tahu dari cerita Ayub, iblis meminta izin Tuhan. Tapi sekali lagi, kita harus bedakan antara Tuhan yang memberi izin dan iblis yang berniat jahat. Iblis memang berniat jahat, ingin menjatuhkan Ayub supaya Ayub itu tidak lagi percaya dan menyembah kepada Allah. Tapi Tuhan memberikan izin sebab Tuhan tahu bahwa Ayub akan menang, bahwa pencobaan yang akan dihadirkan oleh iblis, Tuhan dapat memakainya justru untuk menambahkan kekuatan pada Ayub. Jadi nanti kita akan belajar bahwa Tuhan ada kalanya sengaja membiarkan sebab ada hal yang dia ingin kita itu pelajari. Tapi sekali lagi, awalnya pencobaan itu bukan dari Tuhan, tapi dari iblis yang ingin menjatuhkan kita. Namun Tuhan bisa memakai peristiwa yang dihadirkan iblis itu justru untuk membangun kita.
0: Ya, bagaimana halnya dengan Adam dan Hawa di Taman Eden itu, Pak Paul? Banyak orang mengatakan itu pohon itu dipakai Tuhan untuk mencobai Adam dan Hawa itu.
1: Pohon Tuhan letakkan di tengah taman sebagai ini ya, cara untuk membuktikan ketaatan. Tanpa adanya pohon, tanpa adanya perintah Tuhan jangan memakan buah dari pohon tersebut, maka ketaatan tidak bisa dibuktikan. Jadi ketaatan hanya dapat dibuktikan dalam bentuk adanya sebuah instruksi atau larangan atau perintah. Bagaimanakah kita bisa mencuatkan, membuktikan adanya ketaatan tanpa perintah? Nggak mungkin. Maka Tuhan pertama-tama menghadirkan perintah itu. Sebab memang yang Tuhan inginkan dari manusia adalah sebuah ketaatan. Nah, terbukti manusia tidak taat. Justru dia memakan pohon atau memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat tersebut.
0: Ya, itu pun karena apa, godaan atau bujuk rayu dari iblis gitu Pak Paul ya?
1: Nah, ini kita akan lihat Pak Gunawan, sebetulnya dalam peristiwa tersebut ya, ada dua unsur yang berperan, yang saling bermain Pak Gunawan. Yang Pak Gunawan katakan betul, memang yang awalnya membisikkan godaan tersebut adalah iblis lewat ular. Tapi, nah, kita akan pelajari bahwa sesungguhnya di dalam diri Hawa dan Adam sudah ada keinginan. Maka itu iblis masuk ke dalam keinginan tersebut. Nah, inilah yang membawa kita kepada poin berikutnya, bahwa pencobaan itu bisa juga berasal dari diri kita sendiri. Iblis membisik-bisikkan, kita tahu itu. Iblis senantiasa berperang memelawan kita, kita tahu itu. 1 Petrus juga melukiskan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menerkam kita. Jadi kita tahu iblis senantiasa berusaha memerangi kita supaya kita itu jatuh dan tidak lagi bisa bersekutu dengan Tuhan. Keinginan iblis hanya satu, kita itu terputus dari Allah selama-lamanya. Namun kita mesti menyadari bahwa seringkali kitalah yang membuka pintu tersebut lewat apa? Keinginan kita. Nah, Yakobus 1:14 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Wah, ini benar-benar kata-kata yang memang menakutkan, Pak Gunawan ya. Keinginan awalnya, keinginan setelah dibuahi melahirkan dosa, dan dosa setelah matang melahirkan maut. Nah, inilah progresinya tuh, perjalanannya dari keinginan berakhir pada maut atau kematian. Itulah memang ujung dari dosa. Nah, Tuhan jadinya mengingatkan kita bahwa sumber pencobaan bukan saja dari iblis, tapi juga dari diri kita. Kadang kitalah yang bertanggung jawab penuh atas kejatuhan, sebab keinginan untuk jatuh dan berdosa berasal dari dalam diri kita. Maka saya percaya saat iblis menggoda Hawa dan juga Adam, iblis tahu inilah yang ada dalam pikiran Adam dan Hawa. Mereka rupanya sudah memikir-mikirkan tentang kenapa Tuhan larang saya makan ini buah. Kok rasanya gak benar ini? Nah, sudah ada keinginan untuk tidak taat. Sudah ada keinginan untuk tidak mau menaati perintah Tuhan tersebut. Maka iblis datang. Maka Hawa pun bersedia berdialog. Jadi kita jelas melihat di sini sebuah interaksi. Yang satu membuka pintu, yang satu mengetuk pintu.
0: Memang Pak Paul, mengenai keinginan itu semua orang saya yakin punya keinginan itu sendiri Pak Paul. Masalahnya di sini adalah keinginan itu dibuahi gitu Pak Paul ya. Jadi waktu keinginan itu sendiri muncul di dalam diri seseorang, dia kan masih belum berdosa gitu.
1: Nah, waktu dia baru berkeinginan karena datangnya pencobaan, dia belum berdosa Pak Gunawan. Waktu keinginan itu terus dipupuk sehingga akhirnya berbuah dalam bentuk tindakan, dia berdosa. Nah, dosa itulah yang nanti akhirnya menuju kepada maut. Kita ini mesti membedakan antara jatuh ke dalam pencobaan dan dicobai. Kadang orang Kristen terlalu peka sehingga terlalu mudah menghakimi diri sendiri, mengatakan bahwa saya ini orang yang jahat, orang yang buruk, orang yang munafik lah karena saya selalu dicobai. Oh tidak. Contoh yang paling gampang adalah kita ini melihat tetangga kita kok bisa maju ya, kita kok masih pas-pasan hidupnya susah sekali. Nah, kemudian muncul pemikiran, ya betapa enaknya kalau saya juga bisa kaya seperti dia ya. Keinginan ingin menjadi kaya. Nah, keinginan itu kalau kita berhentikan di situ dan berkata, Tuhan, inilah saya. Saya pun punya keinginan, ya ingin mempunyai harta yang lebih, supaya saya bisa membeli barang-barang yang saya inginkan. Nah, keinginan itu sendiri tidaklah jatuh ke dalam dosa atau dosa. Tapi sebaliknya, kalau kita buahkan keinginan tersebut dengan pemikiran-pemikiran lainnya, bagaimana caranya saya kaya ya, saya akan begini, saya akan begitu, dan mulai memikirkan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan kehendak Allah, nah kita sedang masuk ke dalam proses sedang menciptakan dosa. Dan akhirnya waktu kita melakukannya, maka buah dosa itu muncul.
0: Ya, jadi kalau begitu sebenarnya bagaimana kita itu harus menyikapi ketika pencobaan itu datang gitu Pak Paul?
1: Ada beberapa sikap yang bisa kita miliki ya Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita mesti mempercayai hal yang penting ini, yaitu bahwa Tuhan pasti memberi peringatan kepada kita. Kita tidak akan dicobai tanpa peringatan Tuhan. Maksud saya artinya adalah Tuhan itu tuh senantiasa ya berkomunikasi dengan anak-anak-Nya, sehingga Dia akan memberikan peringatan-peringatan. Misalnya, kepada para murid yang terlalu letih untuk berdoa menjelang penangkapan Tuhan di Taman Getsemani, Ia mengingatkan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah." Nah, ini tercatat di Matius 26 ayat 41. Tuhan tahu nanti akan datang orang yang akan menangkapnya dan akan juga mau menakut-nakuti para muridnya. Maka Dia mengingatkan sebelum peristiwa itu terjadi. Tapi apa yang terjadi? Mereka gagal. Mereka malah tidur. Benar saja. Waktu datang Yudas dan para tentara dari Bait Allah menangkap Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh para murid? Lari terbirit-birit, menyembunyikan diri. Akhirnya mereka jatuh ke dalam ketakutan, penyembunyian diri, dan sebagainya. Karena apa? Gagal. Gagal apa? Mendengarkan peringatan Tuhan. Kalau saja mereka mendengarkan peringatan Tuhan saat itu, benar-benar berdoa, percaya pada yang Tuhan katakan, bahwa bahaya mengancam, kita harus bersiap-siap, kemungkinan besar mereka gak akan jatuh ke dalam dosa ketakutan dan melarikan diri itu. Tapi itulah yang seringkali kita lakukan, Pak Gunawan. Ya, yang kedua adalah kita mesti percaya bahwa Tuhan itu mendoakan kita tatkala kita sedang dicobai. Jangan sampai kita berpikir Tuhan itu tidak peduli. Jangan ya. Tuhan menyertai kita dan menolong kita. Sebagaimana dapat kita lihat pada Lukas 22 ayat 31. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Tuhan tahu Petrus akan diserang oleh iblis, dicobai, akan menyangkalnya, menyangkal mengenal Kristus. Maka dia sudah peringati dengan bahasa yang gak bisa lagi lebih jelas dari ini, Pak Gunawan. Iblis sedang menampik-nampik kamu tuh. Artinya, aduh ilah, kamu udah sangat dekat sekali untuk jatuh ini. Hati-hati, hati-hati. Tapi sayangnya Simon Petrus tidak mendengarkan peringatan Tuhan. Tapi yang indah adalah perkataan Tuhan Yesus ya. Aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Nah, jadi Yesus Kristus sendiri berdoa untuk kita waktu kita dicobai. Nah, gak ada lagi tuh yang lebih indah dari ini, Pak Gunawan. Jadi inilah sikap yang mesti kita miliki sebagai anak Tuhan.
0: Ya, mengenai Tuhan yang mengingatkan kita, Pak Paul ya. Memang terhadap para murid, interaksinya bisa langsung seperti itu. Nah, terhadap kita, bagaimana Tuhan itu memperingatkan?
1: Biasanya, Pak Gunawan, lewat firman Tuhan yang kita baca ya, waktu kita saat teduh, firman itu benar-benar menerangi hati kita, menyoroti bagian dalam diri kita yang gelap. Ini nih, hati-hati nih. Ini nih, waspada ini. Atau waktu kita mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah yang kita sedang dengarkan, firman berbicara ke hati kita, hati-hati ini. Ini daerah di mana engkau bisa jatuh, hati-hati. Atau lewat teguran sesama saudara seiman, Tuhan berkata kepada mereka, ya, kepada untuk kita, hati-hati, ya, ini mungkin daerah yang mesti kamu sadari. Tapi ada kalanya, Pak Gunawan, Tuhan memakai peristiwa-peristiwa yang kita alami. Peristiwa-peristiwa yang tiba-tiba tuh waktu kita alami, seolah-olah lampu di kepala kita menyala. Ini peristiwa ini terlalu spesifik ini. Kita langsung berkata, ini untuk saya nih, untuk kita, supaya kita berhati-hati. Tangan saya pernah kepotong, Pak Gunawan, waktu saya sedang menolong seseorang untuk duduk di kursinya. Tangan saya kepotong, harus dijahit dan sebagainya. Terus saya bertemu dengan seorang jemaat, dan dia bertanya, kenapa saya bilang kepotong dan sebagainya. Dan dia bertanya, kira-kira apa tuh maksud Tuhan tuh? Terus saya berkata, ya, saya mesti berhati-hati aja, saya bilang, dengan tangan saya ini, dengan tindakan-tindakan saya. Terus dia berkata, betul. Dan mungkin Tuhan ingin berkata kepadamu, jangan masukkan tanganmu di tempat yang memang bukanlah seharusnya kamu masukkan tanganmu. Terus tangan saya masuk ke dalam itu ya, ke dalam kursi, akhirnya memotong saya. Saya sering pikirkan kata-kata jemaat tersebut kepada saya. Mungkin itu yang harus saya lakukan. Saya jangan terlalu banyak mau masuk campur-campur ke urusan-urusan yang memang bukan urusan saya. Itu makin menambah kekacauan. Nah, sekali lagi, Tuhan bisa memberikan kepada kita peringatan lewat berbagai cara. Lewat berbagai cara. Dari semua itu tuh, kita memang penting memiliki hati yang peka, Pak Gunawan. Kalau hati kita enggak peka, enggak mungkinlah kita bisa mendengarkan suara Tuhan tersebut. Maka saya yakin waktu Daud jatuh ke dalam dosa, Daud telah diperingati Tuhan. Enggak ada tuh Daud tiba-tiba baru berhadapan dengan Bathsheba dan jatuh. Enggak, Daud sudah diperingati Tuhan akan kelemahannya. Memang Raja Daud lemah dalam hal wanita. Waktu dia melihat Abigail, istri Nabal yang cantik, dia sudah tertarik. Makanya waktu Nabal akhirnya meninggal dunia, dia langsung kirim utusan, panggil Abigail untuk menjadi istrinya. Kelihatan memang ini kelemahan Daud. Daud seharusnya mewaspadai kelemahannya, dan pasti Tuhan sudah memberikan peringatan demi peringatan kepadanya, tapi kita tidak mendengarkan.
0: Ya memang masalahnya di kepekaan itu tadi Pak Bol, ya. Tidak semua orang bisa peka seperti itu. Kadang-kadang ada yang katanya apa, orang yang keras hati gitu. Jadi sekalipun sudah diperingatkan berkali-kali dengan berbagai cara, dia masih tetap tidak merasa bahwa peringatan itu untuk dia gitu.
1: Maka kuncinya adalah kita harus berjalan akrab dan erat dengan Tuhan. Kadang-kadang kita ini memikirkan masa depan, kita takut ya, aduh gimana nih masa depan kita. Kita mungkin jatuh gak ke dalam dosa dan sebagainya. Saya pun punya ketakutan yang sama. Saya takut saya jatuh, saya mencemarkan nama Tuhan. Itu yang saya takuti. Tapi saya menghibur diri saya dengan satu kepastian, yaitu selama saya jalan akrab dengan Tuhan, saya akan bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan selama saya jalan akrab dengan Tuhan, maka kekuatan Tuhan akan mengalir dalam diri saya untuk saya bisa melawan pencobaan itu.
0: Iya, Pak Paul, apa kesimpulan Pak Paul dari seluruh perbincangan ini, Pak Paul?
1: Kesimpulannya adalah tidak ada alasan untuk kita menuduh Tuhan tidak peduli atau tidak berkuasa tatkala kita tengah dicobai. Ingatlah Tuhan memperingatkan dan mendoakan kita. Kendati pencobaan itu bukan datang darinya, melainkan dari iblis dan dari nafsu keinginan kita sendiri. Asalkan kita mau taat kepadanya, kita pasti bisa selamat dari pencobaan.
0: Iya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang dari mana datangnya pencobaan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: Engkau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Ya Tuhan, semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu.
1: 105,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Efesus pasal 6 ayat 10-17. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Efesus pasal 6 ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Renungan hari ini berjudul Senjata Allah. Banyak orang percaya hidup dengan santai seusai dibaptis. Mereka berpikir, toh keselamatan sudah di tangan. Mereka tidak berpikir untuk terus memperkuat iman, apalagi menumbuhkan pengharapan dan kasih. Padahal, sebagai orang percaya, hidup kita penuh resiko berbahaya. Bila tidak menyiapkan diri, kita rentan terkena serangan dan dengan mudah kita dijatuhkan. Karena itu, kita sebetulnya harus senantiasa berjaga-jaga. Lalu, resiko berbahaya apakah yang dihadapi orang percaya? Kita harus menyiapkan diri menghadapi peperangan dengan para penguasa, penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Iblis selalu siap untuk menipu kita. Pengalamannya melakukan tipu muslihat setua keberadaan manusia. Sebagai orang percaya, kita harus hidup layaknya tentara surgawi. Kita pun harus menyiapkan segenap persenjataan Allah, yaitu kebenaran dan keadilan, juga kerelaan untuk memberitakan Injil. Selain itu, kita pun harus memperkuat iman kita, juga senantiasa hidup dalam firman Tuhan. Dan tak kurang pentingnya, kita harus hidup senantiasa dalam doa dan permohonan. Berdoa juga harus dilakukan setiap waktu untuk berjaga-jaga. Orang percaya tidak perlu takut sekalipun menjalani hidup dengan kesiapan untuk berperang. Sebaliknya, kita diminta untuk berjaga-jaga setiap waktu. Tidak cukup menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kita perlu berjuang untuk memperkuat iman dan membekali diri dengan seluruh perlengkapan persenjataan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Hidup orang percaya laksana berada dalam situasi peperangan. Kita diminta waspada dengan mengenakan segenap senjata Allah.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah seharian kita beraktivitas, maka pada malam hari ini kita bersama menyatukan hati kita di dalam doa malam bersama dengan saya, Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalan Bantul. Maka Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama menyatukan hati kita di dalam doa. Setelah kami berkegiatan seharian ini ya Tuhan, saat ini kami boleh berada di malam yang teduh ini, semua karena pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Engkau yang telah menyertai dari pagi, siang hingga malam hari ini kami beraktivitas. Dan saat ini Tuhan, kami telah menyelesaikan aktivitas kami, kami hendak beristirahat malam hari ini. Namun Tuhan, sebelum kami bersama beristirahat, kami hendak menaikkan doa-doa kami kepada-Mu. Pada saat ini kami mohonkan berkat, kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Baik mereka yang saat ini menjalani proses pemulihan maupun yang saat ini masih merasakan sakitnya. Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha mengetahui segala sakit yang dirasakan oleh saudara-saudara kami. Kiranya Engkau yang berkati mereka, Engkau yang pulihkan saudara-saudara kami ini sehingga nantinya kesembuhan dan pemulihan dapat mereka rasakan mulai dari perantaraan obat-obat yang dikonsumsi, bantuan para medis, bahkan juga keluarga yang dengan setia menjaga dan merawat saudara-saudara kami. Dan di tengah perjalanan kehidupan kami ya Tuhan, banyak dari kami yang masih merasakan pergumulan hidup yang kami rasa berat. Namun biarlah Tuhan, Kau sendiri yang turut serta hadir di tengah-tengah kami, sehingga dalam setiap pergumulan yang kami rasakan, itu semua kami boleh mendapat kelegaan, sehingga kami boleh mendapatkan jalan keluar yang hanya dari Engkau. Tuhan, jangan biarkan kami melangkah seorang diri, namun peganglah tangan kami Tuhan. Dan biarlah Kau sendiri yang senantiasa menyadarkan kami bahwa Engkaulah Tuhan, satu-satunya sumber pertolongan kami dalam setiap pergumulan dan keluh kesah kami. Kami juga berdoa bagi perjalanan kehidupan kami, baik kami sebagai orang tua yang Engkau izinkan untuk kami boleh menjaga, merawat, mendidik anak-anak pemberian-Mu, anak-anak kami, baik itu yang masih balita, baik itu yang saat ini sudah duduk di bangku TK, PAUD, atau bahkan sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan, Engkau yang sertai tiap-tiap orang tua supaya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, mendampingi anak-anak pemberian-Mu. Untuk anak-anak kami yang masih bertumbuh di dalam Engkau, kiranya Engkau yang sertai supaya anak-anak kami ini dapat terus bertumbuh dan berkembang tidak hanya secara fisik, namun juga iman mereka tetap bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sudah merasakan bangku pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Kiranya Engkau yang berkati anak-anak-Mu ini sehingga proses belajar mereka dapat mereka lakukan dengan enjoy, dengan penuh tanggung jawab. Bahkan Engkau juga berkati belajar mereka sehingga nantinya mereka boleh mendapatkan ilmu dan bahkan mereka boleh mendapatkan bekal untuk meraih cita-cita, harapan dan juga masa depan mereka. Bagi anak-anak-Mu yang saat ini masih bergelut dengan ujiannya, biar Tuhan juga yang berkati,
baik ujian tertulis, ujian akhir. Biarlah Tuhan Engkau juga yang sertai mereka, sehingga dalam setiap belajarnya boleh mendapatkan hasil yang baik, hasil yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan nantinya anak-anak-Mu ini boleh membanggakan orang tua, keluarga, terlebih lagi dapat membanggakan Engkau. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bagi anak-anak-Mu yang saat ini telah menyelesaikan pendidikannya dan tengah mencari pekerjaan, atau yang sedang berupaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, kiranya Tuhan berkati mereka. Tuhan yang sertai dalam setiap usaha dan prosesnya, sehingga anak-anak-Mu ini nantinya boleh mendapatkan pekerjaan, atau bahkan boleh membuka lapangan pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu, yang sesuai dengan minat bakat mereka, yang sesuai dengan passion mereka, sehingga Tuhan ladang yang Engkau berikan dapat menjadikan berkat tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga bagi sesama. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sudah mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan yang berkati, sehingga ketika ada rasa malas yang ada dalam diri mereka, Engkau yang singkirkan rasa malas itu, Kau gantikan dengan semangat dan juga giat bekerja, sehingga setiap pekerjaan yang mereka lakukan dapat dikerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan ladang-Mu boleh dikerjakan dengan sebaik-baiknya, terkhusus untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga berkat-Mu tidak hanya bagi diri pribadi, namun juga bagi keluarga dan juga sesama. Dan di dalam syafaat ini Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah sepuh, sudah memasuki usia lanjut, Adi Yosua, kiranya Tuhan juga berkati orang tua kami ini di usianya yang semakin bertambah, di usia senjanya, kiranya Engkau juga tambahkan hikmat, kebijaksanaan, bahkan juga kesehatan ya Tuhan. Sehingga meskipun fisiknya melemah, namun Engkau yang kuatkan iman mereka, iman orang tua kami ini, sehingga tetap berpegang teguh padamu, dan bahkan orang tua kami ini boleh tetap melayani Engkau sesuai dengan talenta dan kemampuannya masing-masing. Tuhan, kami juga mau serahkan bangsa dan negara kami, Indonesia, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Meskipun Tuhan, akhir-akhir ini kami merasakan bahwa adanya keprihatinan yang dirasakan oleh bangsa dan negara kami ini, kiranya Engkau yang juga sertai kami, baik kami sebagai warga negara, maupun juga Engkau berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga mereka boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh hikmat, dengan penuh kebijaksanaan dan juga keadilan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menciptakan Indonesia yang harmonis, yang penuh dengan toleransi, dan juga Indonesia yang penuh dengan keadilan. Jika ada terjadi bencana Tuhan, kiranya Engkau juga turut serta campur tangan di dalamnya, sehingga tiap bencana yang dirasakan oleh saudara-saudara kami ini nantinya dapat Engkau pulihkan, bahkan Engkau juga yang kuatkan dan mampukan, sehingga saudara-saudara kami ini dapat kembali pulih dan juga boleh melanjutkan aktivitasnya dengan baik. Kami mau serahkan Tuhan seluruh proses hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra, doa malam pada hari ini bersama dengan saya, Pendeta Gracia Natita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.

0: untuk kami bisa menikmati, untuk kami bisa minum, dan kami bisa merasakan kesegaran yang sejati yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
1: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Shalom Sobat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini. Nah, untuk kita mendasari menjalani hari, mari kita khususkan waktu kita dalam embun pagi saat ini, edisi Kamis 25 Juni 2026, bersama dengan saya, Pendeta Gracia Natita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan untuk setiap berkat, kesempatan yang Engkau berikan pada kami. Ketika Engkau menjagai kami dari istirahat malam dan pagi hari ini, kami boleh kembali dengan tubuh dan semangat yang lebih bugar, bahkan juga Engkau yang memberikan kami hari yang baik, bahkan juga semangat yang baru untuk setiap kami. Sebelum kami menjalankan aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kami hendak bersama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati setiap kami, Engkau yang buka mata, hati, dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau berkati, sehingga nantinya dapat menyampaikan yang seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melaksanakannya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasalnya yang kelima ayat 2 sampai dengan 6. Galatia pasalnya yang kelima ayat 2 sampai dengan 6 saya akan bacakan untuk kita semua. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepadamu, kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab, bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya, amin. Sahabat Petra yang terkasih, saat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah tema, yaitu menjadi orang merdeka. Nampaknya kemerdekaan ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Karena apa? Karena setiap orang tentu ingin hidup yang merdeka, hidup yang bebas dari tekanan, bebas dari ketakutan, bahkan juga terbebas dari belenggu yang membatasi setiap hidup kita. Namun entah disadari atau tidak, seringkali kita masih hidup dalam penjara yang mungkin tidak terlihat. Seperti keinginan-keinginan kita untuk selalu diterima orang lain, rasa takut yang gagal atau bahkan keyakinan bahwa kita harus berbuat banyak agar Allah lebih mengasihi kita. Maka dalam surat kepada jemaat Galatia pada saat ini, Paulus mengingatkan bahwa Kristus telah memberikan kemerdekaan yang sejati. Dan kemerdekaan itu bukan diperoleh melalui usaha kita atau karena kita taat pada aturan-aturan tertentu. Tetapi ini semua kita dapatkan melalui iman kepada Yesus Kristus dan juga anugerah-Nya.
Tadi dalam bacaan kita di ayat 2 sampai dengan 6, Paulus menegaskan bahwa sunat atau berbagai aturan keagamaan ini tidak dapat menyelamatkan seseorang. Karena pada saat itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada orang-orang yang mengajarkan bahwa iman kepada Kristus saja itu enggak cukup gitu. Maka seseorang harus menjalankan hukum Taurat agar diterima oleh Allah. Maka Paulus ketika mendengar hal itu, ia menolak ajaran tersebut. Ia mengingatkan bahwa ketika seseorang mengandalkan perbuatannya sendiri untuk memperoleh keselamatan, ia justru menjauh dari kasih karunia Allah. Karena keselamatan adalah pemberian Allah yang diterima melalui iman. Karena itu, menjadi orang merdeka berarti kita hidup dengan penuh keyakinan bahwa kita telah diterima dan dikasihi Allah melalui Kristus. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan bahwa Allah akan menolak kita ketika kita gagal. Bahwa malah sebaliknya, kita hidup dalam hubungan yang penuh dengan kasih dengan Tuhan. Paulus kemudian menyimpulkan bahwa yang paling penting itu bukanlah tanda lahiriah atau ritual keagamaannya, tetapi iman yang bekerja oleh kasih. Karena iman yang sejati tentu akan menghasilkan kehidupan yang penuh kasih kepada Tuhan dan sesama. Dan menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus, tentu itu berarti kita bebas dari keinginan untuk selalu menyenangkan semua orang. Karena banyak orang yang hidupnya tertekan karena ingin selalu mendapatkan pujian, ingin selalu diterima oleh orang lain. Padahal kita tidak bisa untuk menyenangkan semua orang. Pasti ada saja yang mungkin menganggap kita buruk, memandang kita sebelah mata, bahkan kita mendapatkan penolakan. Tetapi sebagai orang percaya, identitas kita ini tidak ditentukan oleh penilaian manusia, tetapi oleh kasih karunia Allah itu sendiri. Karena itu kita juga dapat melakukan yang benar meskipun tidak selalu mendapatkan penghargaan. Misalnya ketika kita melakukan pelayanan, mungkin menurut kita yang kita lakukan itu sudah maksimal. Tetapi ada saja ketika pelayanan kita itu dinilai kurang inilah, kurang itulah, dan bahkan diremehkan, dipandang sebelah mata. Itu adalah penilaian manusia. Tetapi Tuhan melihat hati kita, bagaimana ketulusan kita dalam melayani Tuhan dan sesama. Maka saat ini kita diajarkan untuk merdeka. Jangan memikirkan bagaimana orang lain bisa menerima kita, tetapi kita memikirkan bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tidak hanya itu saja, tetapi ketika kita dalam melayani, kita melayani bukan karena paksaan. Kita melayani bukan karena gak enak sama orang yang minta tolong pada kita, tetapi kita benar-benar mau melayani dengan tulus, melayani dengan kasih. Maka pada saat ini, ketika kita merdeka melayani karena mengasihi, kita akan merasakan berkat Tuhan yang mengalir, kita akan menaikkan syukur kita, kita merasakan, oh ternyata kasih karunia Tuhan itu dapat kita rasakan melalui setiap pelayanan yang kita lakukan, melalui orang lain yang mengasihi kita. Dan kita juga diajak untuk mengasihi sesama kita tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Karena iman yang bekerja oleh kasih ini terlihat dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kita belajar mengampuni, kita belajar untuk menolong satu dengan yang lain. Bahkan kita juga belajar menghargai sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara,
kita memiliki talenta yang masing-masing berbeda. Maka kita tidak bisa menyamakan satu dengan yang lainnya. Maka kita ada untuk kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Bukan untuk saling meninggikan ego, bukan untuk saling pamer talenta satu dengan yang lain. Tetapi, mari kita bersama, bersatu untuk saling melayani dan melengkapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kemerdekaan yang sejati bukanlah kebebasan untuk melakukan apa saja yang kita inginkan, tetapi untuk kebebasan untuk kita hidup dalam kasih karunia Allah. Karena di dalam Kristus kita dibebaskan dari belenggu dosa, kita dibebaskan dari rasa takut. Dan saat ini, ketika kita menjadi orang yang merdeka, kita adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus dan membuktikan iman tersebut melalui kasih dalam kehidupan sehari-hari kita. Selamat menjalani hari ini dengan penuh kemerdekaan, dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, edisi Kamis 25 Juni 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalan, mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat menebar kebaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: give Him glory.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming Radio.

0: menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: Nana dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

lagu Iman buat saya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga harus menghadapi satu pergumulan yang cukup berat. Ayah saya divonis satu penyakit yang langka, saudara, jadi belum ada obatnya dan harus melewati satu operasi yang besar. Sungguh satu hal yang pergumulan yang berat buat keluarga kami. Tapi kami terus percaya pada Tuhan, kami terus berdoa. Dan yang saya rasakan Tuhan selalu menguatkan keluarga kami sampai saat ini. Saya percaya hari ini apapun yang jadi masalah, saudara,

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

aku bersyukur Tuhan, karena aku tidak akan pernah sama lagi, karena Engkau telah bertahta di hatiku, dan aku mempunyai masa depan yang penuh harapan bersama dengan Kristus. Haleluya.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: tubuh yang sehat. Tubuh semua orang percaya adalah bait Tuhan yang kudus. Karena itu kita harus menghormati Dia dengan pilihan-pilihan kita. Firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20.
1: Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Tuhan yang menenun setiap kita dengan seksama sangat menghargai tubuh kita. Mazmur 139 ayat 13. Wujud manusia menunjukkan mahakarya ciptaan, dan Tuhan mempercayakan tubuh kita ke dalam perawatan kita. Sebagaimana pada sumber-sumber daya lainnya, seperti relasi atau keuangan, Bapa mengharapkan penata layanan yang bijak dari kita. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus memberikan gambaran yang jelas tentang pengikut Kristus yang tidak memperlakukan tubuh mereka dengan baik. Banyak orang di gereja itu terlibat dengan berbagai tindakan yang tidak pantas, seperti pencabulan dan kerakusan. 1 Korintus pasal 5 ayat 1 dan 1 Korintus pasal 11 ayat 21. Karena mereka memandang rendah tubuh jasmani, mereka secara keliru menganggap perilaku-perilaku ini tak ada kaitannya sama sekali dengan kehidupan rohani. Mereka percaya mereka dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan dengan tubuh mereka dan tetap dianggap dalam tanda petik baik. Di pasal 3, Paulus menulis, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Tuhan dan bahwa Roh Tuhan tinggal di dalam kamu?" 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Rasul Paulus mengingatkan bahwa Roh Kudus sudah datang untuk tinggal di hati dan hidup setiap orang percaya. Saudara pendengar, jika Anda sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, Dia tinggal di dalam Anda. Dengan kata lain, tubuh Anda menjadi bait yang hidup. Apa yang dikatakan tubuh Anda tentang relasi Anda dengan Bapa Surgawi?

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, mah.
0: Loh, kok jadi papa ya semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.
5: Siapa percaya malam hari Tuhan rindu dengan kita? Bisa lambaikan tangan. Oke, beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali di program Bun Pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra pagi hari ini bangun dalam kondisi yang sehat, siap untuk menjalankan semua aktivitas bersama dengan Tuhan kita. Sahabat Petra, sudah kami siapkan lagu-lagu rohani pilihan yang siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu saja dengan harapan bahwa lagu-lagu yang kami hadirkan menjadi inspirasi baru dan juga kekuatan baru untuk Anda semuanya hari ini. Anda juga bisa merequest lagu-lagu rohani yang sangat ingin Anda dengarkan melalui Radio Petra dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Dan di pagi hari yang penuh berkat ini, kita juga akan mendengarkan sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendra Kurniawan. Juga ada Dr. Salah yang akan menyampaikan tuntunan kehidupan melalui Guidelines for Living. Lalu Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk kehidupan kita semua. Jadi sahabat Petra, mari kita bersama-sama masuk ke dalam program Bun Pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Selamat pagi, Bapak Ibu, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi pada hari ini bersama saya, Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan. Adapun tema dalam embun pagi pada hari ini adalah haruslah kau ampuni. Sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, kita menyatukan hati terlebih dahulu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, Allah yang penuh hikmat, yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama hendak merenungkan firman-Mu, biarlah firman yang boleh kami terima dapat menjadi sumber kekuatan untuk kami menjalani kehidupan ini. Dan hanya di dalam Kristus, kami menyiapkan hati untuk menerima firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang mendasari renungan embun pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 17 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan mengatakan demikian, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada saat ini adalah haruslah kau ampuni. Berbicara soal mengampuni, memang dalam ajaran kekristenan sama seperti halnya seperti Injil Lukas 17 tadi, ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan dosa sebanyak 7 kali, maka 7 kali juga ia harus memberikan pengampunan kepada dia. Atau mungkin lebih dari itu, maka saat itu jugalah ia harus memberikan pengampunan. Karena memang yang namanya pengampunan itu merupakan sebuah keharusan yang perlu untuk diberikan. Karena dalam ajaran kekristenan, seseorang harus menanamkan nilai pengampunan di dalam dirinya. Sehingga pengampunan itu dapat menjadi cerminan kasih. Cuma seringkali ketika saya

0: mengatakan hal ini, mungkin banyak yang tidak sependapat. Karena mungkin orang akan membantah, "Loh, Pak Indra, kalau kita terus memberikan pengampunan kepada seseorang yang berbuat salah atau berbuat dosa, itu justru nanti akan dimanfaatkan." Misalkan, kalau seseorang itu mencuri, kemudian kita, orang yang dicuri, memberikan pengampunan kepada dia, ya bisa jadi dia akan mencuri lagi ke tempat kita karena dia merasa bahwa ketika saya mencuri di rumah orang tersebut, saya diampuni, saya dimaafkan, saya tidak dihukum. Berbeda dengan ketika kita memberikan hukuman kepada pencuri itu, mungkin itu akan memberi efek jera kepada pencuri tersebut. Atau mungkin juga, kalau kita itu melakukan kesalahan, kemudian seseorang memberikan permintaan maaf, ya bisa jadi orang itu akan kembali melakukan kesalahan karena dia merasa bahwa melakukan kesalahan nanti bisa minta maaf kok, pasti dia akan memberikan maaf dan selesai masalahnya. Ya, seringkali kemudian itu yang menjadi sebuah pergumulan. Ketika kita memberikan hati yang terbuka untuk mengampuni atau untuk memaafkan, itu malah justru dipakai sebagai sarana untuk dimanfaatkan. Dan masalahnya adalah logika kekristenan itu berbeda dengan logika manusia. Kalau logika manusia, secara ideal orang yang salah harus menerima hukuman untuk memberikan efek jera sehingga dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi ketika kita berbicara logika kekristenan, ketika seseorang itu melakukan kesalahan dan diberikan pengampunan, maka seseorang itu kemudian tersadar bahwa dirinya salah dan dia tidak akan mau untuk mengulangi kesalahannya. Sebagai contoh, seorang pencuri yang mencuri di tempat kita, kemudian kita malah justru memaafkan atau mengampuni pencuri tersebut. Bahkan kita kemudian memberikan makan kepada pencuri tersebut. Dalam pemikiran pencuri tersebut, memang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu dimanfaatkan, tetapi kemungkinan yang kedua adalah pencuri tersebut kemudian berpikir, "Oh, sang pemilik rumah tersebut orang yang baik. Saya melakukan perbuatan mencuri, tetapi saya tidak dihukum, malah justru saya dikasihi, malah justru saya diberikan makan, maka saya tidak akan mau mencuri lagi." Nah, konsep seperti itulah sebenarnya yang ingin ditanamkan oleh Kristus. Karena kalau kemudian kita juga memposisikan diri sebagai orang-orang yang berdosa, apakah kurang lebih sama?
1: Ya.
0: Kita sama seperti halnya pencuri yang berdosa, yang selalu melakukan tindakan dosa. Tetapi pengorbanan Kristus untuk menebus dosa manusia, memberikan pengampunan, mengasihi manusia dengan tujuan dan harapan agar manusia itu sadar bahwa dia melakukan salah. Orang yang salah tidak lagi dihukum, malah justru diberikan pengampunan dan dikasihi. Tujuannya untuk itu. Jadi seharusnya sebagai orang Kristen kita itu sadar bahwa seringkali kita melakukan perbuatan dosa, tapi justru Tuhan yang menanggung dengan harapan apa yang telah Tuhan lakukan dan kerjakan membuat kita jadi sadar dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi masalahnya adalah kembali lagi. Masih banyak sekali loh orang-orang Kristen yang tidak sadar. Orang-orang Kristen yang justru memanfaatkan keadaan tersebut dengan mengatakan, Tuhan itu kan penuh kasih, Tuhan itu kan penuh cinta, Tuhan itu kan maha pengampun. Jadi kalau saya melakukan dosa ya tidak masalah lah. Toh yang penting saya percaya nanti pasti akan diselamatkan. Itu yang seringkali muncul dalam kehidupan orang Kristen. Padahal apa yang ia katakan itu sebenarnya merupakan sebuah indikasi bahwa dia tidak sadar dan tidak mau untuk melakukan pertobatan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itulah firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita dan mengingatkan bahwa Allah yang mengampuni kita, kita yang percaya kepadanya, juga diajak untuk dapat meneladani kasih pengampunan Kristus. Sehingga ketika seseorang itu memiliki kesalahan ataupun dosa terhadap kita, kita harus tetap mengampuni. Karena ajaran kasih, Kristus adalah pengampunan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seringkali orang berpikir pengampunan itu dilakukan untuk membuat seseorang yang terluka menjadi lebih lega. Artinya, ketika seseorang itu minta maaf atau minta untuk diampuni, maka disitulah orang kemudian menjadi lega. Tapi menurut saya, pengampunan itu sebenarnya bukan ditujukan kepada orang yang melakukan salah, melainkan kita yang memberi pengampunan kepada seseorang yang bersalah. Karena tujuan pengampunan adalah agar kita bisa terbebas untuk hidup yang lebih tenang dan damai sejahtera. Mungkin Bapak Ibu juga kemudian akan bertanya, loh maksudnya apa Pak Indra? Kok pengampunan itu malah ditujukan kepada orang yang jadi korban, bukan jadi pelaku begitu. Nah, logikanya begini. Seseorang yang dilukai, kalau boleh saya mengibaratkan, dia ada di dalam penjara perasaan. Penjara perasaan itu berbicara mengenai dia akan merasa jengkel, merasa marah, merasa kecewa, macam-macam begitu. Nah, masalahnya adalah setiap orang itu punya karakter berbeda-beda. Ada yang mau dan sadar. Ketika berbicara itu berarti orang yang melakukan salah, dia akan sadar dan minta untuk diampuni atau dimaafkan. Kalau ketemu sama orang seperti itu ya oke lah, gampang ya. Tapi karakter yang kedua adalah dia sadar tapi tidak mau. Ada loh orang-orang yang sadar melukai, sadar menyakiti, tapi dia tidak mau untuk minta maaf atau minta pengampunan. Karena memang tujuannya ya menyakiti tadi. Nah kalau ketemu sampai orang seperti ini, bagaimanapun juga orang itu tidak akan pernah minta maaf kepada kita. Dan yang terjadi adalah kita masih ada dalam kondisi penjara perasaan itu. Kita masih merasa jengkel, kita masih merasa marah. Padahal orang yang menyakiti kita, dia sudah tidak berpikir tentang itu. Atau mungkin malah sukacita karena bisa membuat hati kita sakit. Hidupnya mesti lebih tenang daripada hidup kita. Begitu. Nah, ketiga, orangnya tidak sadar tetapi dia mau. Ketika orang itu tidak sadar dalam melakukan kesalahan, maka ketika ada orang yang negur dia, dia kemudian tersadar dan minta maaf karena dia mau. Begitu ya. Nah, kalau ketemu sama orang ini, kuncinya adalah ada pihak ketiga yang berani mengingatkan dia. Atau kita sendiri yang berani menegur dia. Kamu salah, kamu harusnya minta maaf. Tapi kalau kita tidak punya keberanian atau orang lain tidak menegur, ya sama saja. Dia tidak akan sadar bahwa dia pernah melakukan kesalahan. Dan dia tidak akan mungkin mau untuk melakukan permintaan maaf. Itu. Lalu yang keempat adalah tidak sadar dan tidak mau. Orang seperti ini juga seringkali kita jumpai. Bahwa ketika orang melakukan kesalahan, seringkali meskipun ditegur, dia akan mengatakan, lah itu kan cuma bercanda saja sih, ngapain harus minta maaf. Gitu. Jadi kalau ketemu sama orang yang seperti ini pun, kita tidak akan bisa mendapatkan permohonan maaf dari yang bersangkutan. Dan kita masih akan tetap terpenjara dalam kondisi perasaan yang tidak nyaman itu. Maka sebenarnya yang bawa kunci kita dapat melepaskan penjara perasaan itu ya kita sendiri. Nggak usah diminta, udahlah kita langsung memberikan maaf kepada orang yang bersangkutan. Tujuannya apa sih? Agar kita itu terbebas, agar kita itu tidak terkungkung dalam penjara itu. Orang mau minta maaf atau tidak, orang mau melakukan atau tidak, bagi kita tidak masalah. Yang penting adalah, ya dimaafkan sajalah. Nah, oleh karena itulah, saya mengatakan bahwa permintaan maaf atau permohonan maaf itu sebenarnya ditujukan untuk diri kita yang tersakiti dengan harapan kita lebih legowo, lebih bisa menerima keadaan dan kita kemudian tidak terpenjara oleh perasaan kita sendiri. Karena kita harus ingat bahwa seseorang yang melakukan kesalahan belum tentu dia kemudian mau. Bisa jadi dia tidak mau dan dia sudah enjoy hidupnya, tetapi kita masih belum bisa move on. Oleh karena itulah, dalam kesempatan ibadah kali ini, kita diingatkan dua hal. Pertama, pengampunan sebagai teladan Kristus itu harus dilakukan tanpa batas. Lalu yang kedua, pengampunan itu sebenarnya ditujukan kepada seseorang yang tersakiti agar dia terbebas dan bisa merasakan hidup damai sejahtera. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin ketika saat ini kita merasa tersakiti oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, ampunilah. Karena itu teladan Kristus. Dan harus ingat, mengampuni tanpa harus diminta atau disuruh, itu malah justru membawa kelegaan dalam diri kita. Mengampuni sebagai bentuk cinta kasih yang sejati dari Tuhan. Oleh karena itulah, kita harus bisa mengampuni. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur saat ini kami boleh belajar tentang pengampunan, dan biarlah keteladanan Kristus menjadikan kami hidup untuk selalu mengampuni, agar kehidupan kami menjadi damai sejahtera. Berkati para sahabat Petra agar selalu bisa mengampuni untuk mendatangkan damai sejahtera baik untuk diri ataupun untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah embun pagi saat ini. Saya, Pendeta Hindra Kurniawan dari GKJ Mergangsan, mohon undur diri, dan apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih, tetap semangat untuk mengasihi dan mengampuni. Tuhan memberkati para sahabat Petra sekalian. Shalom.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti. Perhatian, perhatian! Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama dengan kami di program Bun Pagi. Juga bagi Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani pilihan. Beberapa request Anda sudah kami putarkan, beberapa juga akan kami putarkan. Dan bagi Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan, Anda masih bisa merequest ke nomor 0856-0202-4567. Nanti request lagu yang Anda sampaikan akan kami putarkan sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat Petra, kami juga mau menyapa Anda yang sekarang ini bersiap-siap untuk beraktivitas. Kami juga berharap sepanjang hari ini kita semuanya mendapatkan berkat kasih karunia Tuhan, dan hidup kita sepanjang hari ini juga penuh dengan ucapan syukur karena kita bisa melihat berkat Tuhan itu begitu nyata atas kehidupan kita hari ini. Sahabat Petra, tidak jarang dalam hidup kita, khususnya dalam pekerjaan, kita juga mengalami kejenuhan yang wajar dialami oleh banyak orang, khususnya karena kita mengerjakan rutinitas yang berulang setiap harinya. Nah, sahabat Petra, untuk mengatasi ini, ada tips kecil yang bisa kita lakukan. Misalnya, ketika kita berangkat bekerja ke tempat kerja kita atau ke tempat aktivitas kita, kita bisa melalui jalan yang lain, sekaligus juga refreshing bagi kita semuanya, sehingga ada hal yang baru yang bisa kita dapatkan sebagai inspirasi ketika kita menuju ke tempat aktivitas kita masing-masing. Selain itu juga, kalau Anda yang bekerja, Anda bisa menata meja kerja Anda atau ruangan Anda dengan tatanan yang berbeda, sehingga ada suasana baru yang bisa kita alami dalam pekerjaan kita. Juga target-target yang kita miliki bisa kita perbarui, sehingga itu juga merefresh semangat kerja kita. Tapi juga jangan lupa, sahabat Petra, bersyukur karena hari ini kita masih punya pekerjaan. Ada banyak saudara kita yang masih berjuang sekarang ini untuk mencari pekerjaan di tengah sulitnya ekonomi yang kita alami. Karena itu bersyukur, sahabat Petra, kalau kita masih memiliki pekerjaan yang kita kerjakan hari ini dan mendapat income dari apa yang kita kerjakan selama ini. Baik, sahabat Petra, kita masih akan berlanjut di program Bun Pagi hari ini dan masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
2: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
2: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
5: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
6: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.